0: amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang telah rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Saat ini, saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
3: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu, setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
4: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
2: Mangrove.
4: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
3: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
5: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir, dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove, dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
3: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
6: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih, lebih banyak tuh ceramah.
7: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawaerma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
6: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya, terus meeting, ada game, ya, game pembelajaran, terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
7: Ya. Regis mengatakan, penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta mengatakan, pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
8: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar itu. Ya.
7: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita mengatakan, perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
9: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calistiknya bisa.
7: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten ASMAT, Papua Selatan, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa.
10: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi menjelaskan, pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
11: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
10: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirogunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
12: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
10: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
14: Banyak karena ini banyak pengunjung, kita buka. Kita sudah mulai hari ini senai supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
13: Sudah rampung, Pak?
14: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
13: Wapresnya sendiri ikut,
14: Pak? Insya Allah tahun ini.
13: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
15: Jadi yang mungkin bapak-bapak dan ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
16: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak setiap hari?
15: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
13: Salah satu pengunjung Herlina Pali mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
17: Konstitusi perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
18: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
19: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. proyek strategisnya nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
18: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan Andrieni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
19: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi solidaritas perempuan.
18: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
20: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan, di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya, dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang, Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso, atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentang waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
2: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan belasungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, okay, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Internasional. Dan kita sambil menantikan nanti siaran langsung ibadah Minggu pagi nanti bersama jemaat dari Gereja Gemim Sion Teling Sentro Manado ya. Nanti di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat beribadah untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada, dan tetap terus mendengarkan Pro 1 Manado. Kita sambil menunggu dan menantikan siaran langsung ibadah Minggu pagi untuk hari ini, di hari Minggu tepat tanggal 16 Agustus 2026 nanti bersama jemaat dari Gereja Gemim Sion Teling Sentro Manado ya. Dan tetap terus bersama RRI Pro 1 Manado sambil menunggu siaran langsung ibadah Minggu pagi hari ini, akan kita hadirkan kidung pujian di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya tidak setuju dengan pendapatmu.
1: Tidak apa-apa, kita boleh berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghargai.
0: Benar, kita harus toleran.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: RRI Manado diucapkan juga selamat mengikuti ibadah. Dan untuk pertama kita akan mengikuti Warta Jemaat. Warta Jemaat Minggu 16 Agustus 2026, ibadah Komisi Pelayanan Anak akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Agustus 2026 jam 7 pagi di Gedung Gereja. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Gereja Masjid Jiri Minahasa Sion Teling Sentrum akan mengadakan ibadah pada hari Senin jam 5.30 atau setengah 6 pagi di Gedung Gereja. Ada pelayanan baptisan pada tanggal 23 Agustus hari Minggu 2026 pada ibadah sesi yang kedua jam 9 pagi, di mana nama-nama anak yang akan dibaptis, pertama Gloria Elizabeth Tumelap, kedua Anugrah Aldiano Yeheskel Tumelap, ketiga Alvino Jeremia Tumelap, keempat Reina Prinsela Tumelap, keluarga Tumelap Kondoy, Jemaat Kolom 9. Surat pelaksanaan katekisasi jemaat, katekisasi sidi jemaat pemilihan tahun 2026. Salam dalam kasih Yesus, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terdapat dalam Markus 10 ayat 42 hingga 45. Menunjuk keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode nomor 10 tahun 2026 tentang pemilihan di semua aras tahun 2026-2027 bahwa pada bulan Agustus 2026 akan dilaksanakan katekisasi bakal calon pelayan khusus. Calon pelayan khusus, berkenaan dengan itu kami memberitahukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan katekisasi sidi jemaat calon pemilih akan dilaksanakan di ibadah kolom. Jadwal sudah dikirim ke masing-masing pelayan khusus di kolom. Materi katekisasi mengacu pada keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode, dan pelayan khusus kolom bersama panitia pemilih mengumumkan data sidi jemaat di kolom. Data sudah diberikan kepada Pelsus sesuai dengan data SID per 8 Agustus 2026. Khusus pembina remaja dan guru sekolah minggu diatur sendiri dengan penetapan pada sidang majelis jemaat yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2026 dan daftarnya sudah dilampirkan. Pelayan khusus kolom bersama tim pemilih kolom agar dapat menyampaikan dena rumah kediaman masing-masing anggota keluarga di kolom untuk menentukan titik koordinat pada sistem informasi terpadu atau SID Gereja Masjid Injili Minahasa. Demikian untuk menjadi perhatian kita semua, sudah tertanda Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gereja Mission Telling Centrum, Ketua Pendeta Amos B. Mondoringin MTH dan Sekretaris Penatua JKR Palit SE. Selanjutnya untuk penataan halaman gereja di bulan Agustus 2026 ini, pelaksananya adalah kolom 15 dan kolom 16. Laporan pengeluaran kas pembangunan, pekerjaan di lahan pastori, progres pembangunan pastori pada hari Minggu ini akan memasang atap. Atap yang akan digunakan adalah spandek tebal 0,3 mm dan panjang 6 meter. Sangat diharapkan bantuan jemaat untuk pengadaan atap. Dana yang sudah terserap pada pembangunan pastori, pagar keliling, dan bor air adalah bisa dilihat dalam tabel, totalnya sudah berjumlah 263.158.500 rupiah. Dan untuk informasi keuangan dapat disaksikan di layar LED. Karena itu diucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah memberikan persembahan syukur, sampul syukur hari ulang tahun pribadi, sampul syukur hari ulang tahun perkawinan, serta sampul syukur keluarga bulanan ataupun perpuluhan, sampul syukur lainnya, dan sampul untuk pembangunan. Bahkan kepada Bapak Ibu Saudara Saudari, keluarga yang turut menopang dalam penggalangan dana dan pengadaan bahan untuk pembangunan pastori. Diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian untuk warta jemaat, dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemah Misioneering Sentrum mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Amos Barnabas Mondoringin MTH yang juga selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Manado Teling Tingkulu, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemah Misioneering Sentrum yang nantinya akan menjadi kadim memimpin ibadah pada ibadah saat ini. Ucapkan terima kasih juga kepada pendamping Kadim 1 dan 2 yang sudah mengambil bagian dalam kesediaan mereka melayani kita. Pelayan khusus Jemaat Kolom 16, Ibu Penatua Desi Pangemanan dan Bapak Diaken Stefanus Pangemanan. Ucapkan terima kasih juga dan kesediaan kepada pelayan khusus Kolom 9, Ibu Penatua Sanche Prang dan Ibu Diaken Ilona Kaunang yang sudah bertugas menyambut tamu. Dan diucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan khusus yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Dan diucapkan terima kasih juga kepada pemain musik, pemudi Deborah Palit dan tim kantoria Bapak Winsi, Bapak Julius dan pemuda Tesalonika. Ucapkan terima kasih juga pada yang bertugas sebagai LED, Bapak Gilbert Jaiman. Dan kepada kostor dan pegawai gereja yang sudah menyiapkan peribadatan kita saat ini, dan seluruh Panji Yosua yang bertugas dalam ibadah saat ini. Ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan kepada seluruh jemaat yang hadir saat ini bahwa ibadah kita saat ini diliput oleh stasiun televisi Republik Indonesia Manado dan Radio Republik Indonesia Manado. Demikian.
1: Saudara Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, shalom. Dalam sukacita iman kita memulaikan ibadah ini. Dengan kasih saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.
2: Amin.
1: Nats pembimbing dalam ibadah ini, firman Tuhan berkata demikian. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. 1 Tawari pasal 17 ayat 21.

pada ibadah sesi yang kedua. Kepada seluruh pemirsa TVRI dan pendengar

0: Saudara jemaat, persilahkan dulu.
1: Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa pencipta langit dan bumi, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Di hari Minggu ini Tuhan, di lembaran ke-16 di bulan Agustus tahun 2026, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun negara kami tercinta. Saat ini Bapa, sebagai umat-Mu, kami sungguh menyadari akan segala kekurangan dan kelemahan kami yang mengakibatkan kami berbuat dosa di hadapan-Mu. Seringkali Tuhan, tanpa kami sadari, kami sudah menyakiti hati orang-orang yang ada di sekeliling kami. Apakah itu hati pasangan kami, orang tua kami, anak-anak kami, orang-orang yang kami layani bahkan, orang-orang yang berada di sekeliling kami Tuhan. Oleh karena itu kami datang kepada-Mu dengan segala kerendahan hati kami bermohon. Kiranya Tuhan ampuni dan kasihani kami. Engkau Allah yang mengenal isi hati kami Tuhan. Jauh dalam Engkau sangat mengenal kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan hati yang tulus kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan biarlah kiranya kasih sayang Tuhan memeluk kami Bapa, sehingga kami tidak jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Engkau menolong kami Tuhan. Ini kami yang mengaku di hadapan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.

Saudara jemaat, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Dengarkanlah berita Alkitab dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Firman Tuhan yang berkata demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkan daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia.

0: Saudara, bagi kekudusan pelayanan firman, kita berdoa Tuhan menyertai saudara-saudara.
1: Dan menyertai saudara juga.
0: Terpujilah nama Tuhan yang selalu memperhadapkan kasih setia dan rahmat-Mu yang baru bagi orang percaya. Saat ini Bapa, kami bersyukur dalam persekutuan jemaat kami boleh beribadah minggu bersama, sambil di dalamnya kami juga diantar oleh Tuhan dalam rangka menghayati kehadiran gereja-Mu di tengah-tengah perjalanan bangsa dan negara kami yang pada hari esok tanggal 17 Agustus 2026 akan merayakan 81 tahun hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dalam pertolongan Tuhan, dalam hikmat dan kuasa Roh Kudus, tuntun kami semua Tuhan. Kami diberkati dalam ibadah bersama ini, tetapi juga berkat boleh menjadi bagian dari saudara-saudara kami, gereja-Mu dan orang percaya yang mengikuti pelayanan ini dalam siaran yang dilaksanakan oleh RRI Manado, tetapi juga yang disiarkan oleh TVRI Manado. Kami semua diberkati dalam kemurahan Tuhan sebagai bangsa yang menikmati sukacita menghayati kemerdekaan negara yang kami cintai ini. Terpujilah Engkau, demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
1: Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita membaca Alkitab yang terambil dalam Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 hingga 12. Keluaran pasal 6 ayat 1 hingga 12. Keluaran 6 ayat 1 hingga 12 dengan judul Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Demikianlah firman Tuhan.
2: Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Marilah kita mengaku iman kita, pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Mari kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan,
1: dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantarannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin.
2: Silakan duduk.
3: Ada tiga kelompok puji-pujian akan mempersembahkan puji-pujian sebelum khotbah. Secara berturut-turut, Esa Choir, kolom 16 dan kolom 9. Untuk itu kesempatan pertama diberikan kepada kelompok puji-pujian Esa Choir. Persilakan.

sebelum anak-anak sekolah minggu akan berpindah tempat di tempat ibadah khusus anak-anak sekolah minggu, maka diundang anak-anak sekolah minggu membawakan persembahan puji-pujian didampingi oleh seluruh guru-guru sekolah minggu dan komisi anak sekolah minggu. Dipersilakan.

Saudara-saudara jemaat yang berbahagia, saya menyapa kebersamaan kita di hari Minggu ini. Shalom. Damai di hati. Kami menyampaikan juga salam kasih kepada saudara-saudara warga masyarakat yang mengikuti ibadah ini, baik pendengar Radio Republik Indonesia Manado, tapi juga yang mengikuti siaran langsung dari TVRI Negeri Manado, para pemirsa yang sempat mengikuti ibadah Minggu bersama ini. Tentu ungkapan iman pertama sebagai gereja, orang bersyukur kepada Tuhan, karena sebagai orang percaya, orang pun selalu punya alasan, alasan dari pekerjaan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang dialami dalam kehidupan gereja yang membuat orang boleh bersyukur. Ucapan syukur bukan hadir dari kemampuan yang terbatas dari manusia. Tapi ucapan syukur adalah satu ruang kehidupan di mana kita memberi tempat menghayati pekerjaan-pekerjaan dari Allah yang Dia nyatakan bagi gereja, bagi orang percaya, tetapi juga dalam hidup berbangsa dan bernegara. Saudara jemaat, para pendengar dan para pemirsa yang ada, dalam pelayanan gereja Masjid Minahasa, perenungan kita dalam minggu berjalan ini diangkat dari bacaan kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Setelah membaca firman ini, sebagai seorang hamba Tuhan, saya berpendapat bahwa bagian Alkitab ini hendak dikenakan dengan perayaan syukur dari perjalanan dan kesaksian gereja, tetapi juga bagian Alkitab ini diangkat dalam rangka memberi suara, memberi doa dalam terang firman Allah di tengah-tengah perjalanan kehidupan berbangsa dan bertanah air, yang puji Tuhan pada hari esok 17 Agustus 2026 kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81. Di sini saudara-saudara jemaat, dalam bahasa yang sederhana saya mau katakan, kesaksian Alkitab ini hendak membicarakan tentang kehidupan satu rumah. Baik yang kita pahami dalam kehidupan sebagai warga gereja, sebagai rumah Tuhan, dan yang juga tidak dapat kita pisahkan. Kita hidup dalam satu rumah, rumah berbangsa dan bernegara yang kita cintai ini ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di satu pihak kita mungkin menganggap hidup satu rumah ini adalah hal yang normatif dan kehidupan yang biasa. Hal ini juga dapat kita hayati dalam kehidupan bergereja, berbangsa, ketika sebagai orang percaya, orang diizinkan untuk menikmati hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan, kesukacitaan, kegembiraan, pertolongan, dan jawaban-jawaban Tuhan dalam hidup sebagai orang beriman. Tapi tidak setiap rumah mengalami pengalaman yang sama.
baik dalam rumah yang kita pandang sebagai gereja, bahkan rumah yang hendak kita hayati sebagai rumah kebangsaan yang sangat kita cintai, yang hendak merayakan syukur di 81 kemerdekaan negara kita. Rumah di satu pihak mendatangkan berkat dan sukacita. Hidup dalam satu rumah juga banyak kali membawa gereja dan orang percaya dalam berbagai macam ujian, tantangan, persoalan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Di rumah gereja, rumah kebangsaan ini, orang menikmati kebanggaan sebagai warga gereja dan warga bangsa. Tapi kita juga tidak bisa menutup ruang bahwa dalam rumah gereja dan dalam rumah kebangsaan ini ada banyak tantangan, persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sebagai orang percaya, tetapi sebagai gereja dan apa yang hendak mau disaksikan oleh bagian Alkitab. Tantangan sebesar apapun, persoalan sebesar apapun, kita harus tetap menjadi serumah, baik gereja bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang Manado bilang, nyandak sadap, kalau ada persoalan, pergumulan, kong torang kasih tinggal tu rumah. Tapi kita terpanggil sebagai gereja, sebagai orang percaya, dalam berbagai tantangan, persoalan, kita tetap hidup dalam bingkai bahwa kita sebagai warga gereja diam serumah, dan kita juga sebagai warga bangsa ada dalam kehidupan serumah untuk hidup berbangsa dan bernegara. Hal ini memang bukan mudah. Tapi kesaksian Alkitab yang kita baca dalam kitab Keluaran pasal 6, saya mau katakan memberi informasi, ya kan? Memberi jalan bagi gereja, bagi orang percaya, bagi masyarakat. Bagaimana orang tetap hidup serumah dalam damai, kebahagiaan, dalam pengharapan dan kekuatan dalam hidup sebagai orang beriman. Pada umumnya, gereja sependapat bahwa bagian dari kitab Keluaran ini adalah bagian dari 5 kitab yang mengawali dalam bacaan-bacaan Alkitab sebagaimana yang kita kenal, dan 5 kitab awal ini dikenal dengan istilah kitab-kitab Taurat. Nah, kesaksian ini pun terinformasi menjadi pengalaman kehidupan orang beriman, ya. Dalam hal ini bangsa Israel, ya, ketika mereka katakanlah diperhatikan oleh Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup berbangsa bernegara dalam kepemimpinan dari Musa, ya, yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel dari pergumulan, tantangan yang mereka hadapi di tanah Mesir lewat peristiwa pembebasan umat Israel di tanah Mesir. Dan hampir katakanlah semua kisah-kisah

tiga hal pemahaman yang hendak diantar lewat bagian Alkitab. Pertama, bagaimana pemilihan dari Musa? Bagaimana peristiwa pembebasan bangsa Israel? Sebab saya harus menginformasikan bahwa tema dalam perenungan gereja, akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu. Dalam perenungan kita, kita melihat apa yang hendak dipahami dari bagian Alkitab ini tentang kebebasan. Itulah yang kemudian kita pahami tentang kemerdekaan. Tetapi ada satu hal yang katakanlah hal yang sangat pokok bagi teralaminya pembebasan, bagi teralaminya kemerdekaan. Sama mungkin saya ibaratkan begini, dalam kehidupan di dunia modern sekarang ada banyak etalase-etalase kehidupan yang ditawarkan kepada kita. Dan semua etalase itu, katakanlah, menawarkan barang yang tentu kita ingin. Dan selama ini kita hanya berpikir untuk memiliki barang di etalase itu. Yang penting kita punya uang, kita bisa mendapatkan. Dan saya mau katakan, apakah itu juga jalan yang hendak dihayati oleh orang percaya dalam rangka menikmati apa yang dikatakan dengan kebebasan atau kemerdekaan? Dalam dunia yang postmodern sekarang, ketika orang membeli satu barang di etalase, dia mungkin hanya dipuaskan, dikenyangkan dengan menikmati barang atau kue itu. Ya kan? Kita tidak pernah lagi berpikir, ya toh? Kita tidak pernah lagi memberi ruang untuk berpikir. Ini juga model-model pemberitaan firman dalam era baru ini selalu bilang kebahagiaan, keselamatan, penebusan. Dan saya mau katakan, sebatas kata-kata inilah etalase, tawaran yang ditawarkan kepada kita dalam dunia ini, tanpa kita berpikir lagi. Kita kasih contoh kan, kalau orang bilang itu keselamatan, ya orang bilang, yang penting itu orang selamat pendeta. Orang gak pernah berpikir bahwa dari mana itu keselamatan. Apa yang membuat orang percaya diselamatkan? Ketika kita bicara tentang kemerdekaan, kebangsaan, yang penting orang hidup sebagai orang merdeka, sebagai bangsa yang menikmati kebebasan, orang tidak pernah lagi memberi ruang untuk berpikir dari mana kemerdekaan dan kebebasan itu ternikmati dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan ini realitas baru. Di mana-mana gereja bangsa ini bicara soal kebahagiaan, soal keselamatan, tapi orang tidak pernah berpikir dari mana dia memperoleh. Nah karena itu saudara-saudara, saya katakan dalam bacaan-bacaan Alkitab, khususnya cerita-cerita tentang pembebasan daripada orang Israel di tanah Mesir, ada tiga hal pertama seperti yang terbaca dalam kesaksian Alkitab. Bagian-bagian pertama dari kesaksian Alkitab yang kita baca tadi, dia hendak menceritakan bagaimana kehadiran Allah. Ya. Kehadiran Allah yang menjadi sumber pembebasan bagi bangsa Israel. Dan orang juga sebagai gereja harus menyuarakan bahwa karena kehadiran Allah itulah, maka kemerdekaan boleh menjadi bagian dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kehadiran Allah pasti akan membawa kebebasan dan kemerdekaan. Tapi belum tentu sebaliknya. Seringkali kebebasan dan kemerdekaan yang torang nikmati sebagai

0: manusia tidak mengantar gereja dan bangsa ini untuk percaya bahwa ada kehadiran Allah yang menyelenggarakan hidup berbangsa dan bernegara. Ya kan? Nah, tolong lihat di bagian awal ya, ayat 1, ayat 2. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, ini kan kata akulah Tuhan. Ya. Kata akulah Tuhan, kita mungkin tidak akan membahas dalam ukuran kita manusia, tapi saya mau katakan kalimat pembuka di mana Allah memperkenalkan dirinya kepada orang Israel bahwa akulah Tuhan. Saya mau katakan itu juga yang kita kenal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang tersuarakan dengan apa yang kita katakan sebagai undang-undang. Orang baca tuh undang-undang dasar 45 Pancasila. Itu kan sebagai proklamasi kebangsaan untuk memperkenalkan siapa bangsa ini. Dan berbagai macam perjalanan dalam kehidupan berbangsa sebenarnya telah terlihat dari bagian Alkitab. Dan kesaksian Alkitab yang kita baca tadi, dia mau katakan begini, orang boleh tetap hidup serumah sebagai warga gereja. Orang akan hidup serumah dalam berbangsa dan bernegara, dalam berbagai macam tantangan dan persoalan, jika Allah yang menjadi Tuhan dalam kehidupan gereja dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau orang gereja, bangsamu hidup menurut orang pe mau keinginan masing-masing, jangan mungkin orangmu hidup serumah. Ya enggak? Sedangkan cuma rumah dalam bentuk keluarga, lain kali juga kacau. Rumah dalam bentuk kolom, apalagi rumah dalam bentuk gereja, rumah dalam bentuk kebangsaan yang sangat kompleks dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan. Ya. Tapi Alkitab tadi bilang, kalau orang Israel mau melihat kemerdekaannya, kalau orang Israel mau melihat pembebasannya sebagai bentuk kehadiran Allah yang dapat melakukan segala sesuatu dalam perjalanan gereja dan dalam perjalanan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi itu kalau seperti rumah kan, saya katakan dalam khotbah tadi, itu adalah pintu masuk dari hidup bersama sebagai warga gereja dan sebagai warga bangsa. Tinggalkan orang kok jadi masalah apa? Karena manusia lihat ini gereja rupa dorang punya sendiri. Nah itu banyak masalah yang jadi. Ya kan? Orang juga kali hidup berbangsa, bernegara, banyak kali orang juga lihat ini bangsa ini sebagai milik kita sendiri. Padahal Alkitab mengatakan bahwa orang dapat menikmati hidup serumah dalam kebahagiaan, dalam persoalan, kalau kita menjadikan Tuhan Allah itu sebagai Allah yang menjadi bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya mungkin antar dalam satu kisah Israel. Waktu tula terakhir. Coba kita lihat tula terakhir. Kematian anak sulung. Yang menjadi tanda besar yang menyelamatkan Israel ialah apa? Malaikat mengatakan setiap rumah orang Israel harus apa? Ada tanda, ada proklamasi iman lewat tanda darah anak domba. Dan saya mau katakan kalimat awal akulah Tuhan tadi saya katakan itu adalah proklamasi iman. Aku adalah Tuhan, itu adalah pengakuan iman gereja yang akan terus mengantar gereja orang percaya hidup berbangsa sebagai orang-orang yang hidup dalam satu rumah, dalam kebahagiaan, bahkan dalam tantangan dan pergumulan. Ini cerita-cerita tentang bangsa ini. Ada tiga hal. Hal kedua, kehadiran Allah itu selalu berujung kepada kasih dan pertobatan. Ya, semua kalau terlalu melihat cerita-cerita tentang pembebasan bangsa Israel, dia ada dalam tumpuan tiga hal. Ya kan? Pertama kalau orang baca tentang cerita Israel, jangan lihat dulu tuh Israel. Lihat dulu karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Karena Allah adalah milik mereka. Dan berikutnya kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan orang Israel. Kita harus pahami bahwa kasih Allah mau menyelamatkan kehidupan orang percaya, bangsa ini, umat Israel, oleh karena kehadirannya di tengah-tengah hidup sebagai orang percaya. Dan itu kan di ayat 4 sampai ayat 7 dia bilang begini, Tuhan telah melihat penderitaan dan kesengsaraan kita. Kalau Tuhan ada jauh dengan gereja ini, Tuhan ada jauh dengan bangsa ini, siapa mau lihat orang kesusahan dan penderitaan? Ya. Tapi kita pulangan ini mau menyaksikan bahwa ada Tuhan yang apa? Menjadi pemilik umatnya. Tapi juga dalam khotbah-khotbah saya mengatakan, jangan kok orang sebelah, orang ini adalah milik Tuhan. Saya selalu menghimbau jemaat, supaya juga orang sebagai warga gereja berpikir seperti iman yang ada pada orang Islam, bahwa Allah itu juga adalah milik mereka. Ini kali orang cuma bersifat, ya, yang penting orang tahu pendeta, orang kehidup Tuhan punya. Kok mengenai Tuhan Allah dan siapa punya? Ya kan? Tapi kredo, pengakuan dalam bangsa itu mengatakan, Allah itu umat Israel adalah kepunyaan Allah, tapi mereka juga diajar oleh penebusan dan kasih Allah yang membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Allah itu menjadi milik yang akan tetap membela dan menyertai kehidupan orang Israel. Dan itu dalam frase kedua kan, perlu di frase kedua, dia bilang, Tuhan Allah telah memperhatikan penderitaan bangsa Mesir di Mesir, bangsa Israel di Mesir. Tapi hal yang lebih utama yang dia mengatakan, dalam penderitaan dan kesusahan, Tuhan mengingat perjanjiannya kepada umat Israel untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Frase yang ketiga dari bacaan Alkitab yang menjadi perenungan gereja di ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Memang di sini inti memberitakan secara personal panggilan daripada Musa. Tapi saya mengerti dalam memahami kitab ini, saya katakan tadi ada tiga hal. Pertama, saya sampaikan tadi, ada kehadiran Allah, ada pengampunan, kasih dari Allah yang membawa bangsa Israel pulang ke tanah perjanjian. Tetapi hal yang ketiga, Alkitab mengatakan begini. Di balik pengampunan harus senantiasa membuahkan ketaatan. Banyak kali kan kalau orang cuma tuh dua hal itu dah. Orang tahu kok pendeta ada Tuhan, oke. Orang tahu dalam hidup berbangsa ada Tuhan, ya silakan. Orang tahu kok pendeta Tuhan itu baik-baik, Tuhan itu pengampun. Tapi mereka telah memberikan ruang berpikir, apa maksud Tuhan? Di frasa yang ketiga, dia mengatakan ketika Tuhan menebus orang Israel sebagai tanda penebusan orang Israel, sebagai tanda penebusan Tuhan bagi gereja ini, sebagai tanda penebusan Tuhan bagi bangsa ini, gereja dan bangsa ini harus hidup dalam ketaatan di hadapan Tuhan. Coba tolong lihat. Ketaatan ini tidak dapat dibangun oleh kesalehan dan kemampuan seseorang. Ini Musa ini bukan orang lain yang pilih, tapi Tuhan yang pilih. Tapi ketika dia mendengar jeritan orang Israel dan dia hendak diperhadapkan pada suatu tanggung jawab dalam memimpin orang Israel, dia mulai meragukan panggilan dan kehadiran Allah itu. Ya kan? Di frase yang ketiga dia bilang, Tuhan, kita sudah bilang dorang tidak percaya. Tuhan, karena tahu kita ini tidak pandai untuk berbicara. Ya kan? Sering kali Bapak Ibu nilai-nilai ketaatan terhadap Tuhan. Seringkali apa bentuk ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan tertukar oleh nilai-nilai yang secara personal. Kita mungkin melihat itu sebagai apa? Keterbatasan dan kelemahan kita. Tapi firman Tuhan tadi bilang, ketaatan kepada Tuhan dalam hidup bergereja dan berbangsa akan merubah segala sesuatu. Orang kalau gereja ada masalah, waduh, 1001 macam cara dipejurus. Tiba-tiba kali gereja ribut karena banyak persoalan. Karena orang menyiapkan berbagai macam cara, pikiran yang lebih bikin kacau. Begitu juga kehidupan berbangsa. Ya kan? Kehidupan berbangsa juga banyak kali dalam persoalan gumul yang besar. Karena apa? Orang melihat jalan, cara kita tersendiri sebagai manusia. Tapi Alkitab hendak mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang hendak dialami dan apa yang hendak disaksikan dalam kehidupan bersama sebagai gereja dan bangsa ini dari karya Allah itu ialah. Mari orang tua menghimbau supaya gereja ini hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah lewat firman. Nah ini kan juga dalam waktu dekat sudah disampaikan, tapi juga bagi warga Germin yang mendengarkan lewat RRI, TVRI dalam waktu dekat. Kita akan masuk pada babakan-babakan pemilihan pelayan khusus. Kita dapat memilih yang terbaik. Jangan lihat orangnya. Jangan lihat pribadinya. Kita dapat memilih seorang pelayan yang terbaik. Manakala kita mulaikan itu dalam ketaatan terhadap kehendak Allah dalam hidup sebagai orang percaya. Sebab itu DP kunci. Sebab kalau orang semulai dengan hal-hal yang taat, biar dia so jadi, kongnya tidak taat, so jadi tarik mer, dah lewat jalan itu, dah lewat ini, jadi jo tarik. Ada itu pelayan khusus kan, kapalia. Waktu saya masuk di jemaat, apa lihat? Sombong apa lihat? Luar biasa. Kong DP jemaat bilang, ah, pendeta, kita lihat hampir sekala pada waktu pemilihan. Cuma waktu lebih satu, lebih rendah undi, lebih sombong. Ya toh? Pelayan ku apa lihat? Lebih sombong. Ya toh? Padahal kalau nyana undi, kita sudah untung bayar. Ya toh? Nah. Karena orang mulai dengan hal-hal yang tidak taat. Demikian juga. Ada banyak masalah-masalah besar dalam kehidupan berbangsa. Alkitab katakan ada banyak masalah-masalah besar dalam kehidupan berbangsa yang dapat torang nikmati jalan keluar jika torang bertobat dan kembali hidup dalam ketaatan. Ketaatan untuk melakukan apa? Kehidupan bersama dalam konstitusi, perundang-undangan, hukum. Orang kan sekarang menghadapi negara yang ya orang bergumul semua, baik penegakan hukum, kehidupan sosial. Tapi Alkitabnya nak mau bilang banyak, Alkitab cuma bilang bagi bangsa ini, bagi warga negara ini, kembalilah hidup taat kepada Tuhan. Ya. Supaya orang bangsa ini boleh diberkati oleh Tuhan. Amin.
1: Persembahan puji-pujian setelah khotbah diberikan kesempatan pertama kepada seluruh jemaat kolom 23.

Diberikan kesempatan selanjutnya, yang terakhir, diundang seluruh remaja Jemaat Gemi Mission Tele Centro untuk membawakan persembahan puji-pujian.

Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 393, Tuhan Betapa Banyaknya.

Jemaat mari berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kami bisa menghadiri ibadah sesi yang kedua pada pagi hari ini. Tadi Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Merespons berkat Tuhan lewat firman Tuhan dengan pengajaran, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan lebih baik lagi. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan kami sehingga kami dapat memberikan persembahan lebih baik lagi Tuhan, baik itu dalam bentuk sampul syukur hari ulang tahun pribadi, sampul syukur hari ulang tahun pernikahan, sampul syukur lainnya, sampul pembangunan, persembahan rutin, kiranya Tuhan memberkati semuanya itu. Tuhan, kiranya juga memberkati para pengelola keuangan persembahan yang ada di kolom dan tingkat jemaat, diberikan kesehatan dan hikmat bijaksana dalam mengelola keuangan yang sudah dipercayakan oleh jemaat, agar dipergunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat masih berdiri, kita melagukan Kidung Jemaat nomor 288 ayat 1. Mari puji Raja Surga.

0: silakan duduk.
1: Saudara, mari kita berdoa mengakhiri ibadah ini. Ya Tuhan Allah, dalam rasa syukur kami datang kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu yang sudah menganugerahkan hidup, baik sebagai warga gereja, sebagai warga bangsa. Kami hidup dalam satu rumah untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Hidup dalam satu rumah sebagai orang percaya. Di satu pihak mendatangkan kesukacitaan, kebahagiaan. Karena di dalam rumah yang satu itu, Tuhan mengerjakan berkat dan menjawab doa-doa kami. Tapi terkadang juga ada pengalaman tidak mudah untuk hidup dalam satu rumah. Dalam satu rumah seringkali menghilangkan rasa damai, semangat, pengharapan. Karena berbagai macam gumul dan persoalan yang kami hadapi. Baik dalam satu rumah, di keluarga, gereja, bahkan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Tapi terpujilah nama Tuhan, kebenaran firman Allah membaharui segala sesuatu. Sebagaimana firman yang diberitakan dalam ibadah ini. Hidup satu rumah menjadi berkat. Hidup satu rumah mendatangkan sukacita besar. Hidup dalam satu rumah di mana semua talenta dan karunia kami berarti di hadapan Tuhan dalam rangka memelihara kekudusan hidup. Firman Tuhan mengingatkan, selama Allah hadir, selama kami merasakan ada kehadiran Allah dalam setiap rumah kehidupan kami, maka di dalamnya teralami selamat dan kebahagiaan. Hari ini kami beribadah Minggu bersama, baik Jemaat Sion Telling Centrum, baik pendengar RRI Manado, pemirsa TVRI yang mengikuti pelaksanaan ibadah ini. Tuhan, ketika Tuhan Allah hadir dalam gereja, dalam keluarga, ketika Tuhan Allah hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kebebasan, pertolongan dari Tuhan akan tetap teralami. Dan kami tetap hidup sebagai orang-orang yang dibebaskan dan menjadi bangsa yang bersyukur atas kemerdekaan. Besok 17 Agustus 2026 kami akan rayakan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Biarlah semua pengalaman hidup berbangsa dalam suka dan berbagai macam pergumulan kami diantar untuk hidup dalam pertobatan dan kasih yang berasal dari Tuhan. Kemerdekaan, pembebasan dari Tuhan, itu berarti juga kami memberikan ruang sebesar-besarnya dalam hidup bergereja, hidup berbangsa, dengan pengampunan dan kasih yang berasal dari Tuhan. Kami tidak hidup sebagai warga gereja, warga bangsa yang saling mengadili kelemahan dan keterbatasan kami, tapi kami akan menjadi gereja dan bangsa yang menggunakan gereja dan hidup berbangsa ini sebagai sarana bagi teralaminya pengampunan dan kasih yang membaharui dari Tuhan. Umat yang merdeka, umat yang terbebas adalah juga umat yang memiliki kerelaan untuk hidup dalam ketaatan di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan memanggil Musa dengan segala keterbatasan, alasan-alasan keterbatasan sebagai manusia. Tapi hari ini oleh firman gereja dan bangsa ini dirubah. Bahwa dalam pergumulan, tantangan yang Allah kehendaki ialah ketaatan dan kesetiaan untuk hidup sebagai warga gereja dan warga bangsa. Sebagai gereja kami bersyukur kami punya kesempatan untuk berdoa dan menyuarakan kehendak Allah dalam pelayanan ibadah ini. Dengan berdoa bersama-sama bagi pemerintah bangsa dan negara kami, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Berdoa juga bagi para pemimpin yang ada di daerah kami, Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur Majen Purnawirawan Julius Silvanus SE. Berdoa juga bagi Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Dr. Victor Maliangkai. Kami berdoa juga bagi para pemimpin yang ada di kabupaten, kota, di negara kami secara khusus. Para pemimpin yang ada di kabupaten, kota, di Provinsi Sulawesi Utara ini. Bagi pemerintah yang ada di kota Manado. Bapak Wali Kota, Bapak Andre Ango SE. Bapak Wakil Wali Kota Manado, Bapak Penatua, Dr. Richard Sualam. Terima kasih Tuhan, kalau oleh karena kehadiran-Mu, karena pemimpin-pemimpin yang menghadirkan Allah dalam kehidupan berbangsa, bernegara, daerah, dan di kota kami. Kami menjadi bangsa yang diberkati di 81 tahun. Kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bapa berkati semua pemberian diri jemaat gereja-Mu yang beribadah di hari Minggu ini. Kami semua diberkati bahwa ketika Allah hadir dalam hidup kami, maka kebebasan dan kemerdekaan dari berbagai macam persoalan dan pergumulan boleh menjadi bagian dalam hidup orang percaya, termasuk di setiap persoalan dan gumul yang kami hadapi dalam hidup sebagai orang beriman, warga gereja Jemaat Sion Telik Sentrum. Tuhan tolong yang dalam pergumulan, yang dalam keadaan sakit, dalam kelemahan, dalam berbagai macam persoalan hidup, ada banyak hal yang mereka cari, tapi Tuhan kehendaki dari setiap persoalan pergumulan mereka mengenal siapa Allah mereka yang sanggup untuk menyelesaikan segala persoalan dalam hidup orang percaya. Demikian saudara-saudara anggota jemaat yang sakit, baik mendapat perawatan di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing. Secara khusus orang-orang tua kami, Bapak Thomas Pangemanan, orang tua dari keluarga Penatua, juga Bapak Alex Talumewo, orang tua dari Bapak Diaken Stefanus Pangemanan. Tuhan, dengan kuasa-Mu, Engkau Allah yang akan menyatakan kemurahan-Mu di setiap kelemahan, di setiap cobaan, tapi juga dalam sakit, kehadiran dan pertolongan tidak pernah terlambat ketika kami percaya. Berkati semua pelayan khusus yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini, semua yang mendukung ibadah, rekan-rekan dari Radio Republik Indonesia dari TVRI Manado, Panji Yosua, pro kantor pianis petugas LCD, dan semua yang telah mempersiapkan ibadah ini. Diberkati kami, dan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan tidak lain adalah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati gereja. Gereja ini adalah rumah kami. Gereja ini adalah milik Allah. Gereja ini menjadi sarana kasih dan pengampunan bagi semua orang. Tapi gereja akan terus berjuang bagi sebuah hidup ketaatan dalam kehidupan sebagai orang percaya. Gereja masih jeli di Minahasa. Gereja ini adalah rumah-Mu. Gereja ini adalah tubuh Kristus. Dan kami percaya tidak ada yang dapat mencederai. Persoalan, pergumulan apapun, tidak ada yang dapat mencederai kekudusan, pelayanan, kesaksian gereja. Gereja masih lebih bahasa. Berkati badan pekerja menjadi seluruh gemim, dan semua pelayan dan orang-orang yang memberi diri bagi gereja ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Saudara-saudara kami anggota jemaat yang bersyukur, ulang tahun di tanggal 16 Agustus, Bapak Adri Gustav Stefan Saronsong, Bapak Martins Mandagi, Ibu Mariance Sambo, Ibu Anita Lilia Salmon, Bapak Wensi Andre Taruminken. Diberkati semua berkat Tuhan dalam hidup saudara-saudara kami, biar dalam perjalanan hidup mereka, mereka menjadi milik kepunyaan Allah, sehingga selamat masa depan dan kegembiraan menjadi bagian dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Berkati semua kegiatan pemerintah bangsa negara kami. Besok hari, baik gereja, baik bangsa negara kami akan merayakan hari ulang tahun yang ke-81, kemerdekaan Republik Indonesia. Penyertaan Tuhan boleh berlaku, dan kami boleh melakukan apa yang terbaik dalam rangka kami menghargai kehadiran Allah yang telah memberikan kebebasan dan kemerdekaan bagi bangsa kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, gereja-Mu berdoa lewat doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadi kehendak di dalam bumi di surga. Berikanlah pada hari-hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami. Kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan jawab kami dalam cobaan. Tapi lepaskan kami dari jahat. Karena kami yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikan.

malah Tuhan sampaikan salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.

Kita akan mendoakan kadim kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, ibadah kami boleh selesai dengan begitu baik. Biarlah firman yang sudah kami baca dan dengarkan, itu boleh kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa ya Tuhan buat Bapak Pendeta Amos Munderingin MTH yang menjadi seorang berkat kami pada pagi hari ini. Engkau memberkati segala tugas pelayanan bersama dengan keluarga. Begitu juga dengan P1, P2, pelayanan khusus kolom 16, Engkau memberkati dalam tugas dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat TVRI dan RRI yang boleh meliput kami dalam ibadah ini. Engkau memberkati mereka. Tuhan Allah Bapa dalam negeri surga, saat ini kami akan pulang ke rumah masing-masing. Engkau mau jaga, lindungi kami, timbakan kami di rumah masing-masing dengan selamat. Ini doa kami, haleluya, amin.

Diingatkan sekali lagi kepada seluruh jemaat Gemimsion Telin Sentrum bahwa dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, jemaat Gemimsion Telin Sentrum akan mengadakan ibadah jam 5.30 atau 5:30 pagi di gedung gereja. Demikian.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian kirim pujian dari Bruri Pesel 5 dengan Ku Berbahagia setelah tadi Anda ikuti ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja Gemim Sion Teling Manado. Salam sejahtera untuk Anda umat Kristiani di mana saja berada, selamat menikmati hari Minggu ini. Happy Sunday dan sebuah kirim pujian masih kami hadirkan untuk Anda di suasana siang hari ini. GBCC Worship dengan Rohmu yang hidup.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

0: dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Tahukah kita makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri. Seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi demikian cinta untukmu dari Marcel yang sudah hadir untuk ada di suasana hari Minggu ini ya. Yang ya tetap seperti kemarin panas dan tetap kita mewaspadai kondisi yang ada. Ya, yang masih saja berlangsung sampai saat ini di masa El Nino di ya, musim yang sangat-sangat kering ya. Pendengar persatukan informasi dan inspirasi. Saya hadirkan Nine Ball selanjutnya dengan tetaplah di sini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jale Sefa!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sefa!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sefa!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Ya, pendengar Pesatu Kanal Informasi dan Inspirasi, Norman Kamaru bersama Psycho G yang hadir untuk ada di suasana siang hari ini. Oke, selamat siang semuanya pendengar Pesatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat menikmati suasana hari Minggu yang menyenangkan untuk Anda ya. Meskipun cuaca masih panas juga. Dan tetap dengan kondisi cuaca yang ya, di masa El Nino ini dan tetap seperti dalam imbauan pemerintah dan juga Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk tidak membakar sampah di lahan-lahan terbuka ya, di jalan ataupun di samping rumah terlebih ya. Oke, untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tidak membuang puntung rokok sembarangan juga ya. Oke, selamat siang untuk Anda dan semoga kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada Nicky Astria dengan I Love You Babe.

Iya, berkat persatukan informasi dan inspirasi demikian Marcel dengan Kini. Oke, dan posisi waktu di studio kami pukul 11.43 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur NTT pada Sabtu lalu mengakibatkan lebih dari 5.000 warga harus tinggal di pengungsian. Memaksa lebih dari 5.000 jiwa mengungsi, dan bencana ini turut menelan 47 korban jiwa dan memicu kerusakan bangunan yang sangat masif. Demikian dikatakan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan. Berdasarkan pemutakhiran data BNPB per minggu hari ini, konsentrasi pengungsi terbesar saat ini ada di Kabupaten Sika dengan total 3.356 jiwa. Ribuan pengungsi tersebar di Gor Samador sebanyak 1.356 jiwa dan Mandiri 2.000 jiwa di 10 titik pengungsian. Sedangkan jumlah pengungsi di Kabupaten Manggarai jumlahnya mencapai 2.078 jiwa. Ratusan pengungsi lainnya juga dilaporkan bertahan di Nagekeo sebanyak 500 jiwa dan 2 wilayah di provinsi berbeda yaitu Bima hingga Kepulauan Selayar. Berton mengatakan pemenuhan hak-hak dasar dan logistik di pengungsian kini menjadi salah satu prioritas penanganan darurat. Menurutnya para penyintas khususnya di Kabupaten Manggarai sangat membutuhkan bantuan mendesak berupa puluhan tenda darurat, 30 ton beras, obat-obatan, 1.000 selimut, 1.000 velvet, 1.000 lembar tikar, pasokan air bersih hingga genset. Bencana gempa yang telah diikuti 341 kali aktivitas gempa susulan ini juga memicu dampak kehancuran yang signifikan. Akibat bencana ini sebanyak 47 orang meninggal dunia. Korban paling banyak berada di Kabupaten Manggarai yaitu 23 jiwa dan Manggarai Timur 17 jiwa. Sementara itu korban jiwa lainnya tersebar di Kabupaten Sika ada 4 jiwa, Manggarai Barat ada 1 jiwa, ND ada 1 jiwa dan Nagekeo ada 1 jiwa. Setidaknya 101 warga dilaporkan luka-luka dengan tingkat keparahan yang beragam. Ribuan bangunan di NTT juga dilaporkan rusak akibat gempa yang berpusat di laut ini. Data sementara di wilayah NTT mencapai 914 unit rumah mengalami rusak berat, 126 rusak sedang dan 317 rusak ringan. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdian Syah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Yon Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun

kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aguero.
1: Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yoan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: WNI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramos dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Dreamen dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Mr. Simon has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.

0: Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
1: This is my best win of my career.
2: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, dirasa Kopi Mai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipi Mai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexton Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Locke menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda Timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Locke menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbur Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
3: Kita improve to be a better team.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
4: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil. Apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Ya, yeah, pendengar persatukan informasi dan inspirasi Titi Dwi Jayati mengapa rindu ya. Yeah. Oke, okay, pendengar, fenomena iklim El Nino kembali berkembang dan diperkirakan akan memberikan dampak besar terhadap kondisi cuaca di berbagai belahan dunia. Pemanasan suhu permukaan laut di kawasan Samudra Pasifik, Katulistiwa bagian tengah dan timur memicu perubahan sirkulasi atmosfer yang kemudian mempengaruhi pola angin, tekanan udara hingga distribusi curah hujan. Kondisi inilah yang membuat para ilmuwan terus memantau perkembangan El Nino di tahun ini karena dinilai memiliki potensi yang jauh lebih kuat dibandingkan siklus sebelumnya. Demikian informasi untuk Anda pendengar dan tetap mewaspadai kondisi cuaca dan juga di masa El Nino ini ya. Oke, yang pasti diingatkan no bakar-bakar ya. No bakar lahan, no bakar sampah. Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, ada yang masih suka bakar-bakar sampah di jalan ataupun di sekitar rumah ya. Oke, diingatkan untuk tidak melakukan karena itu bisa memicu kebakaran. Oke, selamat siang untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Sidodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanan.

Ya, pendengar Pos 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Yudika Jikalau Kau Cinta sudah hadir untuk Anda di suasana siang hari ini. Ya, pendengar, kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Dan data Kementerian Kehutanan melalui Sipongi menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas karhutla mencapai 107.465,47 hektar, meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat sejak Januari hingga Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar. Sementara di Sumatera Selatan hingga 20 Juli tercatat 479 kejadian dengan luas terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki awal Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Seputan Minahasa Tenggara, sekitar 300 hektar terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu mendapat perhatian serius semua pihak. Kekuatan El Nino yang diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Pendengar, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung, masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan, namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya teknologi pemantauan dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata, deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan sistem peringatan ini, patroli dari kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekedar persoalan api, karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak, jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang juga. Oke, selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar foto di media sosial Facebook mengatasnamakan Kementerian UMKM RI. Dalam postingan disertakan tautan pendaftaran BLT UMKM 5 juta rupiah dari Kementerian UMKM. Dilansir dari komdigi.go.id, postingan ini diunggah oleh salah satu akun Facebook. Dalam unggahan diarahkan para pelaku UMKM untuk klik tautan tersebut. Para pengguna media sosial ramai meninggalkan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar salah satu kanal informasi dan inspirasi, demikian Westlife dengan Beautiful World yang sudah hadir untuk Anda. Dan posisi waktu di studio kami saat ini pukul 13.21 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda, pendengar Pro 1, di mana saja berada ya, menikmati suasana hari Minggu ini. Anda juga bisa menggunakan waktu Anda untuk refreshing bersama keluarga, bersama orang-orang yang terkasih di hari Minggu ini. Kemana saja ya Anda bisa pergi, dan ya kebetulan cuaca juga mendukung ya, tetapi tetap mewaspadai kondisi yang ada. Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, selagi masih ada waktu saat ini, posisi waktu di studio kami sekali lagi pukul 13.21 menit waktu Indonesia Tengah. Kalau tahu tidak pergi ke tempat-tempat yang jauh, paling tidak yang dekat-dekat saja ya, yang aman-aman saja secara jarak dan waktu Anda ya bisa terpenuhi. Oke. Ya pasti bisa merasakan, menikmati healing ya bersama keluarga Anda, bersama orang-orang yang terdekat dengan Anda. Oke, selamat siang dan pastikan tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Ya, Brilliant Pro 1 kanal informasi dan inspirasi seperti biasanya di siang hari ini untuk Anda yang ya sentra menikmati santap siang ya, mungkin di tempat favorit Anda atau juga di tempat-tempat pilihan Anda yang menikmati suasana refreshing dan ya sempat dengan bekal ya, dari rumah. Oke, okay. Dan mungkin Anda membawa yang namanya telur ya. Ada dampak makan telur berlebihan dan batas aman untuk mengkonsumsinya. Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kolesterol dan resiko penyakit jantung. Meski kaya akan nutrisi, telur yang dikonsumsi secara berlebihan bisa menimbulkan efek samping. Jadi berapa banyak telur yang boleh dimakan setiap harinya? Nah, telur memang dikenal sebagai sumber protein yang mudah ditemukan dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Namun kebanyakan makan telur juga bisa menimbulkan beberapa dampak yang perlu diwaspadai. Kebiasaan mengkonsumsi telur dalam jumlah berlebihan tidak hanya berpengaruh pada asupan nutrisi, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Oleh karena itu penting bagi Anda untuk mengetahui batas aman konsumsi telur serta resiko yang bisa muncul akibat kebanyakan makan telur. Nah, berikut ada beberapa dampak yang bisa terjadi jika Anda kebanyakan makan telur. Yang pertama, kenaikan kolesterol darah. Nah, kebanyakan makan telur dapat mempengaruhi kadar kolesterol dalam tubuh. Telur, terutama bagian kuningnya, mengandung sekitar 185 sampai 200 mg kolesterol per butir. Jika dikonsumsi secara berlebihan, misalnya lebih dari 3 hingga 4 butir per hari, kadar kolesterol LDL atau jahat dalam darah bisa meningkat. LDL yang tinggi berpotensi menumpuk di dinding arteri, membentuk plak dan menghambat aliran darah sehingga menimbulkan ataupun meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Nah, gangguan pencernaan. Kebanyakan makan telur ternyata bisa memberikan dan memberikan memberatkan kerja sistem pencernaan. Hal ini karena protein dan lemak dalam telur membutuhkan waktu lebih lama untuk diurai oleh tubuh, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau tanpa disertai makanan berserat. Akibatnya proses pencernaan bisa jadi lebih lambat dan bisa menimbulkan keluhan seperti kembung hingga nyeri perut atau juga begah. Nah, pada sebagian orang, kondisi ini juga dapat memicu asam lambung naik atau diare, terutama jika tubuhnya sensitif terhadap protein telur atau memiliki riwayat gangguan lambung. Kemudian munculnya reaksi alergi. Ya, pendengar, munculnya reaksi alergi juga menjadi salah satu dampak kebanyakan makan telur, terutama pada orang yang memiliki sensitivitas terhadap protein di dalam putih telur. Saat tubuh menghadapi dan menganggap protein ini sebagai zat asing, sistem kekebalan akan bereaksi berlebihan dengan melepaskan histamin yang memicu berbagai gejala alergi seperti gatal-gatal pada kulit, ruam merah, bentol, batuk, hingga sesak nafas. Nah, selain itu bagi orang yang sebelumnya tidak alergi, kebanyakan makan telur dalam jangka panjang bisa memicu sensitisasi, yaitu kondisi di mana tubuh mulai mengenali protein telur sebagai alergen baru. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan jumlah konsumsi telur. Nah, telur memang sering menjadi salah satu menu diet. Namun jika Anda kebanyakan makan telur, kenaikan berat badan juga bisa terjadi. Terlebih lagi jika hal itu tidak diimbangi dengan pola makan seimbang dan aktivitas fisik yang cukup. Nah, pendengar, meskipun telur dikenal sebagai sumber protein yang membantu membangun otot dan membuat kenyang lebih lama, jumlah kalori di dalamnya tetap harus diperhatikan. Satu butir telur ukuran sedang mengandung sekitar 70 kalori. Jika seseorang mengkonsumsi 4-5 butir setiap hari, asupan kalori bisa meningkat cukup signifikan. Nah, kalori berlebihan jika yang tidak dibakar oleh tubuh ini akan disimpan dalam bentuk lemak, sehingga berat badan perlahan naik. Selain itu, kebanyakan makan telur tanpa variasi makanan lain membuat asupan serat berkurang. Akibatnya metabolisme melambat dan pencernaan jadi kurang lancar. Nah, hal ini juga bisa memicu peningkatan berat badan. Kemudian meningkatkan risiko penyakit ginjal. Telur kaya akan protein, namun jika dikonsumsi secara berlebihan, telur bisa memberikan beban tambahan pada ginjal. Saat tubuh mencerna protein, hasil akhirnya akan menghasilkan zat sisa seperti urea dan kreatinin yang harus dibuang melalui ginjal.
Jika seseorang terlalu banyak makan telur, ginjal akan bekerja lebih keras untuk menyaring dan membuang sisa metabolisme tersebut. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko gangguan fungsi ginjal, terutama pada orang yang sudah memiliki riwayat penyakit ginjal atau tekanan darah tinggi. Dalam jangka panjang, kebanyakan makan telur tanpa diimbangi asupan air yang cukup dan pola makan seimbang bisa menyebabkan penurunan fungsi filtrasi ginjal dan menumpuknya racun dalam darah. Nah, jika hal ini terjadi, pendengar, Anda bisa mengalami gejala berupa seperti lemas, bengkak, dan perubahan frekuensi buang air kecil. Kemudian meningkatkan resiko penyakit jantung. Nah, salah satu dampak kebanyakan makan telur yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya resiko penyakit jantung. Hal ini terjadi karena kuning telur mengandung kolesterol cukup tinggi, sekitar 185 mg per butir. Jika seseorang mengkonsumsi telur dalam jumlah berlebihan setiap hari, kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah dapat meningkat. Nah, peningkatan kadar kolesterol jahat atau LDL ini bisa menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi tersumbat. Nah, kondisi inilah yang bisa memicu aterosklerosis, serangan jantung atau stroke. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, dan selamat menikmati suasana santap siang Anda bersama orang-orang yang terkasih yang menikmati di hari Minggu ini, 16 Agustus 2026. Selamat siang, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Ya, yeah, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kita tinggalkan Selena Gomez dengan Same and Old yang mengakhiri kebersamaan kita di lagu-lagu mancanegara untuk siang hari ini. Selanjutnya kita jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah Siang. Selamat siang mendengar pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang. Ikutilah berita selengkapnya bersama saya Ike Darsono Mamuaya untuk edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Pendengar, lomba kebersihan dan penataan lingkungan bernuansa hari ulang tahun kemerdekaan berlangsung di Kota Manado di seputaran pelabuhan.
1: HUT Proklamasi ke-81 tahun Pelindo 4 Manado melaksanakan lomba menghias lingkungan di seputaran pelabuhan Manado, yaitu Kecamatan Wenang. Ikut serta dalam lomba tersebut 4 kelurahan di Kecamatan Wenang, yaitu Calaca, Pinaesaan, Istiklal, dan Kelurahan Wenang Utara. Setiap lingkungan

0: untuk ikut melestarikan lingkungan dan juga khususnya terkait dengan ekosistem yang ada di laut, di mana itu sangat berdekatan dengan yang namanya pelabuhan, khususnya area pelabuhan Manado.
1: Setiap lingkungan dinilai dari kebersihan dekorasi, kreativitas, penggunaan daur ulang limbah plastik, unsur tema Hari Kemerdekaan, dan antusiasme warga sekitar. Audi Kanores melaporkan.
2: Pendengar, Kementerian PPA memastikan tenaga layanan perlindungan perempuan dan anak memiliki kompetensi SDM yang mampu menjembatani penanganan kasus.
3: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Sulawesi Utara memperkuat kapasitas tenaga layanan perlindungan perempuan dan anak. JF Perencana Ahli Madya pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPA, Dianawati Lasmindar, mengatakan UPTD PPA memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu layanan yang paling dekat dengan korban.
4: Tentu penting mengapa SDM ini harus penting dikuatkan, dari bagaimana mereka nanti penerimaan awal saat menerima kasus, karena begitu mungkin terima korban yang nangis-nangis, mereka harus apa first step-nya, setelah itu mungkin rujukan seperti apa. Nah, mengapa menjadi penting agar SDM ini mereka tahu alurnya seperti apa yang harus dilakukan, sehingga, karena pasti gini, padahal kita punya masalah, langkah awal atau penerimaan yang awal diterima oleh korban itu adalah langkah untuk menentukan langkah selanjutnya.
3: Dianawati menambahkan, tenaga layanan tidak hanya membutuhkan kompetensi teknis, tetapi juga kepedulian dan empati dalam menghadapi korban. Diana Masi melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kota Manado mempertegas langkah percepatan transformasi pelayanan publik berbasis inovasi.
5: Manado mempertegas langkah percepatan transformasi pelayanan publik berbasis inovasi dengan mewajibkan setiap perangkat daerah menghadirkan minimal satu inovasi setiap tahun. Wakil Wali Kota Manado Richard Swalang mengatakan inovasi daerah tidak boleh hanya sekedar menjadi formalitas administratif, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
6: Kita melayani masyarakat melalui satu aplikasi-aplikasi. Ini bisa digitalisasi, yaitu tadi aplikasi-aplikasi, tapi juga bisa suatu sistem yang non-digital. Rekaman KTP untuk masyarakat kepulauan, ya. Itu bisa digital, bisa non-digital.
5: Pemkot Manado pun menargetkan peningkatan signifikan indeks inovasi daerah pada tahun 2026, sekaligus menjadi inovasi sebagai budaya kerja di lingkungan pemerintahan. Calvin Wisang melaporkan.
2: Pendengar, kasus kriminalitas dalam beberapa waktu terakhir dinilai dapat mempengaruhi rasa aman masyarakat sekaligus citra Kota Manado yang selama ini dikenal sebagai daerah terbuka dan berkembang.
5: Kota Manado sebagai salah satu daerah yang terus berkembang di kawasan Indonesia Timur, meningkatnya kasus kriminalitas dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan berbagai pihak. Kondisi ini dinilai dapat mempengaruhi rasa aman masyarakat sekaligus citra kota yang selama ini dikenal sebagai daerah terbuka dan berkembang. Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Manado Dr. Richard Swalang menyampaikan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai peristiwa kriminal yang terjadi.
6: Ini kan Manado ya, kota yang sedang berkembang, termasuk masa-masa Kamtibmas ini juga bermunculan. Ya, saya pikir kita, pemerintah Kota Manado, tetap berupaya maksimal dalam menjaga ketertiban dan keamanan bersama-sama tentu dengan pihak TNI Polri. Dan ini kalau kita melaksanakan tugas sebagai pemerintahan sampai ke wilayah-wilayah ini, terus kami laksanakan himbauan-himbauan kepada masyarakat dan tentunya dengan penertiban-penertiban yang sesuai dengan aturan, tugas dan fungsi dari pemerintah, ya, kita laksanakan tugas tersebut. Nah, selebihnya dari pihak aparat keamanan yang akan menangani.
5: Wawali pun mengajak masyarakat agar tidak hanya menyerahkan berbagai persoalan keamanan kepada aparat semata, tetapi turut berperan aktif melalui kepedulian lingkungan, pelaporan cepat terhadap potensi gangguan Kamtibmas, serta membangun budaya saling menjaga di tengah kehidupan perkotaan yang semakin dinamis. Calvin Wisang melaporkan.
2: Pendengar, keberadaan Desa Adat Musi, Kecamatan Lirung, berdampak positif terhadap kemajuan pariwisata dan infrastruktur desa.
7: Desa Adat di Musi, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi

0: Sulawesi Utara telah memberikan dampak positif bagi kemajuan dunia pariwisata di Kepulauan Telaut. Sebanyak kurang lebih 75 kepala keluarga tergabung dalam sebuah kelompok kemasyarakatan adat penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka melakukan ibadah di Bukit Duane pada setiap minggu, khususnya pada hari Rabu dan hari-hari lainnya sebagaimana yang sudah diatur. Keberadaan kelompok masyarakat adat ini mendapat perhatian dari pemerintah desa. Kepala Desa Musi 1, Lori Salibana, menuturkan, kedudukan adat Desa Musi telah diakui pemerintah dan banyak memberikan sumbangsi dalam kemajuan pembangunan pariwisata di desa.
1: Musi bermasyarakat itu sangat sehat. Ini memang sebagai pemerintah, saya tetap berupaya karena ini adalah salah satu sumber.
0: Ditambahkan sejumlah bantuan infrastruktur mulai dari pemerintah pusat hingga daerah diberikan untuk mendukung pertumbuhan komunitas adat tersebut. Untuk menuju tempat ibadah yang berada di Bukit Duane ini, masyarakat harus menaiki ratusan anak tangga. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, cuaca di perairan Talaut masih ekstrim. Dinas Perhubungan imbau speedboat dan perahu motor patuhi aturan yang sudah disepakati bersama.
3: Sering gelombang laut tinggi kembali terjadi di Kepulauan Talaut. Menyikapi hal ini, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan menghimbau warga masyarakat bukan aktivitas di laut seperti transportasi laut speedboat dan perahu motor lainnya untuk senantiasa waspada dan berhati-hati. Kepala Dinas Perhubungan Leida Dahlan mengatakan, masyarakat diminta lebih waspada terhadap cuaca saat ini serta mengutamakan keselamatan saat berlayar dan melengkapi perlengkapan keselamatan pada perahu.
4: Mengumumkan terkait dengan adanya cuaca ekstrim. Nah, salah satu dari kesepakatan yang pernah dibuat dengan operator speedboat ketika cuaca ekstrim itu tidak melakukan pelayaran pada saat cuaca ekstrim.
3: Ditegaskan Kadis Perhubungan, ada kesepakatan yang sebelumnya sudah dibuat antara Dinas Perhubungan dan para pemilik speedboat, di mana pada cuaca yang sangat ekstrim yang membahayakan keselamatan, speedboat dilarang beroperasi. Namun pada kondisi yang masih memungkinkan, pihaknya juga tetap memeriksa perlengkapan keselamatan dan juga perahu motor yang beroperasi dalam keadaan baik untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan. Petugas juga sudah disiagakan di tempat atau di lokasi pelabuhan guna memantau aktivitas transportasi laut baik Melongwane, Lirung dan juga Mengaran. Dari Melongwane ke Pulau Telaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebanyak 25 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kepulauan Telaut tahun 2026 resmi dikukuhkan pada Sabtu malam.
5: 25 anggota Paskibraka Kabupaten Kepulauan Telaut tahun 2026 yang terdiri dari 13 putra dan 12 putri terbaik resmi dikukuhkan di pendopo rumah dinas Bupati Kepulauan Telaut. Prosesi berlangsung penuh khidmat dan haru, ditandai dengan penyematan lencana merah putih, Garuda, pembasakan kandid oleh Bupati Welitita serta penyerahan ucapan dari para orang tua murid. Dalam amanatnya, Bupati Kepulauan Talaut Welitita menekankan bahwa pengukuhan ini merupakan bentuk kepercayaan besar daerah kepada generasi muda untuk menjalankan tugas kehormatan mengibarkan sang sakah merah putih pada 17 Agustus mendatang.
6: Bertanggung jawab, tangguh, dan mampu bekerja sama. Ketika nanti berdiri membawa sang merah putih, lakukanlah dengan tenang dan penuh keyakinan. Ingatlah, bendera yang kalian kibarkan bukan sekedar kain. Di dalamnya ada sejarah perjuangan, pengorbanan para pahlawan, persatuan dan cita-cita bangsa.
5: Bupati Welitita juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada para orang tua, pelatih dari Purna Paskibraka Indonesia, serta jajaran panitia yang telah membina para peserta selama hampir satu bulan penuh. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Anisia Grace Sebambungan, jajaran Forkopimda Talaut, pengurus PPI, serta para orang tua siswa. Kegiatan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama seluruh jajaran pejabat dan tamu undangan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut menyambut hangat kedatangan Kepala Kejaksaan Negeri Talaut yang baru, Andi Fitriana.
7: Langkah baru penegakan hukum di bumi Polisa resmi dimulai. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut Elebertus Tatibi hadir langsung bersama jajaran pimpinan daerah menyambut kedatangan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut yang baru, Andi Fitriana. Penyambutan dihadiri Jajaran Forkopimda ini berlangsung hangat dalam nuansa adat lokal, lengkap dengan ragam prosesi lainnya. Menanggapi kepemimpinan baru di Korps Adiaksa Talaut, Ketua DPRD Engelbertus Tatibi menegaskan kesiapan lembaga legislatif untuk terus menjalin sinergi yang harmonis.
8: Tetap dilanjut ditingkatkan untuk membangun Kabupaten Talaut lebih baik dari saat ini.
7: Dengan rekam jejak Andi Fitriana yang sebelumnya menjabat sebagai koordinator pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, DPRD Talaut optimis tata kelola penegakan hukum di daerah akan semakin kuat, transparan dan mampu mengawal jalannya pembangunan daerah secara maksimal. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kita ikuti in-depth news produksi bidang pemberitaan.
9: Meresahkan masyarakat, Polisian Daerah Sulawesi Utara instruksikan seluruh jajaran buru pelaku-pelaku begal. Seluruh personel di tingkat Polres hingga Polsek pun diinstruksikan untuk meningkatkan patroli, memperkuat pengawasan di titik rawan, serta melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan hukum terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak kriminal. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Harilangi menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pelaku-pelaku kejahatan jalanan yang mengganggu ketertiban dan keselamatan masyarakat
10: untuk segera melakukan penangkapan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku atau undang-undang yang berlaku. Dan kita akan melakukan juga operasi secara kewilayahan, ya, yaitu operasi kepada begal-begal. Untuk itu saya himbau pada seluruh masyarakat, kalau ada informasi terkait, ya, lupa di Manado ini kan banyak yang kumpul-kumpul, akhirnya orang bisa melakukan kejahatan. Cepat memberikan informasi kepada satuan kepolisian yang paling bawah, misalnya Polsek atau Pos, supaya anggota akan pergi ke tempat kejadian itu atau ke lokasi yang kemungkinan akan dapat menciptakan kerawanan kriminal.
9: Kapolda juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga situasi Kamtipmas dengan melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau menjadi korban tindak kejahatan. Tingginya kasus tindak kriminal yang terjadi harus menjadi perhatian serius baik masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum. Kondisi ini dinilai dapat mempengaruhi rasa aman masyarakat sekaligus citra kota yang selama ini dikenal sebagai daerah terbuka dan berkembang. Wakil Wali Kota Manado Dr. Richard Swalang menyampaikan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai peristiwa kriminal yang terjadi akhir-akhir ini.
11: Ini kan Manado ya, kota yang sedang berkembang termasuk masa-masa Kamtipmas ini juga bermunculan. Ya, saya pikir kita pemerintah Kota Manado tetap berupaya maksimal dalam menjaga ketertiban dan keamanan bersama-sama tentu dengan pihak TNI Polri. Dan ini kalau kita melaksanakan tugas sebagai pemerintahan sampai ke wilayah-wilayah ini terus kami laksanakan himbauan-himbauan kepada masyarakat dan tentunya dengan penertiban-penertiban yang sesuai dengan aturan tugas dan fungsi dari pemerintah, ya, kita laksanakan tugas tersebut. Nah, selebihnya dari pihak aparat keamanan yang akan menangani.
9: Wawali pun mengajak masyarakat agar tidak hanya menyerahkan berbagai persoalan keamanan kepada aparat semata, tetapi turut berperan aktif melalui kepedulian lingkungan. Sementara, Polresta Manado intensifkan patroli di sejumlah titik rawan sebagai langkah cepat menindaklanjuti keresahan masyarakat akibat aksi begal. Selain patroli, Polresta Manado juga melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku yang diduga terlibat dalam aksi begal dengan mengumpulkan keterangan saksi, pendalaman di lapangan, serta memperkuat koordinasi dengan seluruh polsek untuk mempercepat pengungkapan kasus. Kapolresta Manado melalui Kasatreskrim AKP Elwin Kristanto menegaskan seluruh jajaran telah diinstruksikan untuk meningkatkan kegiatan patroli khususnya pada jam-jam rawan di lokasi yang berpotensi menjadi sasaran tindak kriminal.
12: WRC Resmob Polresta Manado setiap malam melaksanakan kegiatan KRD. KRD itu kegiatan patroli di lokasi-lokasi yang berpotensi akan terjadinya gangguan Kamtibmas. Untuk sasaran yang dilaksanakan kegiatan patroli pada malam hari yang dilaksanakan oleh URC Resmob Polresta Manado, yaitu adalah yang pertama yang jelas adalah terkait masalah sajam, kemudian yang kedua knalpot brong, ketiga miras, dan kejahatan-kejahatan yang biasanya disebut dengan kejahatan jalanan 3C, curas, curat, dan curanmor. Itu dilakukan di wilayah hukum Kota Manado.
13: Masyarakat juga diminta tidak ragu melaporkan setiap kejadian mencurigakan atau tindak kejahatan kepada pihak kepolisian agar segera ditindaklanjuti. Sekretaris Daerah Kota Manado, Stephen Dandel, menegaskan maraknya aksi kriminalitas yang terjadi akhir-akhir ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan aparat hukum semata, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
14: Setiap malam, Jumat satu minggu itu selalu ada patroli rutin. Kalau pos kambing kan sifatnya pemberdayaan masyarakat. Dan khususnya untuk Kota Manado, ya kita memang perlu effort lebih untuk mengupayakan masyarakat untuk berjaga. Tapi yang dilaksanakan sekarang justru aktif patroli. Jadi kami juga kemarin sudah bicara dengan Pak Kapolres dan Pak Kapolres. Sekarang malah itu ada patroli aktif dengan anggota Brimob. Polda Sulawesi Utara untuk mengatasi masalah Kamtibmas. Kalau Polres itu malah sudah ada kebijakan untuk tindak tegas. Bukan, maksudnya kalau ada event kejadian itu sudah tindak tegas terukur.
13: Dengan sinergi yang kuat antara aparat dan warga, maka tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan untuk berkembang. Sekian Indep News Produksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Saya Calvin Wisang undur diri dari ruang dengar Anda.
2: Rekan sekian Warta Berita Daerah Siang dan Indep News Radio Republik Indonesia Manado hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Saya Ike Darsono Momoya. Selamat siang.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back! Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Oke, kembali selamat sore pendengar. Kita lanjutkan dan sinemukan ya untuk program lanjutan edisi siar hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Ya, kembali bersama saya Mike ya, siap temani Anda untuk Manado sore ini sampai di pukul 20 nanti. Melengkapi hari Minggu Anda ya. Walaupun sudah sore ya, cuaca masih terasa panas juga. Semoga Pro 1 boleh mengadamkan suasana Anda ya sore ini. Oke, 100% Indonesia hadir lagi untuk melengkapi sore Anda sampai di pukul 16 nanti. Aturan main tentu berbagi topik dulu ya. Topik kita sore ini saya pingin tahu ya. Sebenarnya apa sih yang Anda cari dalam hidup ini? Ya, mungkin pertanyaan ini sederhana ya. Tapi sebenarnya ini yang paling jujur ya. Sebenarnya apa yang sedang Anda cari dalam hidup ini? Oke, baik, langsung saja kita ke line telepon 0821-9583-5080 Pro 1, selamat sore.
1: 100% Indonesia. Indonesia banget. Selamat sore, Bung Mai.
0: Selamat sore, Ibu Haryati.
1: Iya.
0: Apa kabar, Dan?
1: Kabar, masih sama Ringka di malam, masih sehat.
0: Oke.
1: Baik. Oh, kayaknya so ada perubahan suara tadi malam. Kedengaran sekali.
0: Oh ya?
1: Iya. Tapi itu ada perubahan, Kang.
0: Oke. Baik, ini so tanggal 16 bagaimana persiapan HUT kemerdekaan besok digunakan bagaimana kira-kira?
1: So dipersiapkan untuk besok, Bung Mike.
0: Kalau kalau digunakan itu biasanya kalau HUT kemerdekaan para warga ikut upacara
1: ikut
0: juga?
1: Ikut upacara.
0: Atau... Oh gitu ya?
1: Iya. Wajib. Jadi bukan cuma anak-anak sekolah yang upacara.
0: Iya.
1: Itu semua ikut.
0: Upacaranya di mana? Di mana upacara?
1: Ya, upacaranya di
0: kantor lurah atau?
1: Iya. Enggak di sekolah SMP, Bung Mike.
0: Oh, di sekolah SMP. Tapi
1: iya. Kan apa lahannya luas di situ. Jadi di situ ada bikin tempat upacara.
0: Itu wajib itu atau gimana?
1: Iya, setiap tahun seperti itu.
0: Iya, maksudnya wajib harus upacara begitu.
1: Ya, enggak juga, tapi kebanyakan orang Bunaken kalau upacara begini banyak ikut.
0: Oh.
1: Terus banyak ikut merayakan begitu.
0: Oh. Ikut ambil bagian dalam kegiatan ya, upacara
1: ikut,
0: ya.
1: Ikut ambil bagian.
0: Tapi untuk pakaiannya gimana seragamnya? Untuk upacara.
1: Kalau
0: bebas rapi.
1: Upacara merah putih. Tapi kalau yang lain enggak, cuma biar biasa saja enggak apa-apa, yang penting
0: yang
1: ikut.
0: Penting bebas tapi ya, rapi.
1: Bebas
0: tapi rapi ya.
1: Kalau cuma anak-anak sekolah itu merah putih. Kalau orang-orang seperti orang biarpun biasa yang penting rapi bisa ikut.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Baiklah kalau begitu Ibu Haryati. Kalau sesuai dengan torong petopik
1: yang dicari ini, Kang Bung Mai.
0: Apa sih yang dicari dalam hidup
1: kalau
0: ini?
1: Kalau kita yang dicari dalam hidup ini cuma ya banyak-banyak beramal, banyak-banyak membantu orang. Pokoknya banyak-banyak berbuat kebaikan.
0: Berbuat kebaikan.
1: Iya.
0: Ya. Itu yang kebaikan. Dicari dalam hidup ini. Itu keuntungannya apa itu kalau begitu?
1: Ya, keuntungannya apabila orang berpulang ke sana kan sudah membawa apa namanya membawa amal begitu. Jadi ya banyak-banyak berbaik hatilah dengan orang.
0: Oh ya.
1: Jangan terlalu maksudnya jangan dengar ini, dengar itu terus kasih-kasih sampai di orang lain. Itu. Orang harus berbuat baik lah, membantu sesama kan itu juga suatu apa ya orang bilang
0: apa
1: pokoknya seperti itulah Bung Mike.
0: Oke. Jadi seperti itu ya.
1: Iya.
0: Baiklah. Ya, kalau Pak begitu saya langsung tawarkan lagu ya buat Ibu Haryati sore ini. Gimana di sini saya punya Mahalini untuk yang bersamanya. Saya punya BCL selalu ada di nadimu. Atau mau Barsena, hari paling spesial.
1: Oh, itu yang mau coba itu hari paling spesial.
0: Hari paling spesial, oke. Baik, silakan buat siapa lagunya?
1: Salam pertama buat Bung Maik. Semoga tetap sehat, tetap semangat, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Diberkati bersama keluarga. Sampai malam ini.
0: Sampai jam 8.
1: Oh iya.
0: Sampai malam,
1: pulang jam 8. Pulang ke rumah sebentar, tiba dengan selamat, tidak kurang satu apa.
0: Amin.
1: Lanjut, mau salam buat tiga orang. Yang pertama ada Ibu Agnes yang ada di Teling, yang ada bersalam tadi malam.
0: Yuh.
1: Salam balik, salam sehat bersama keluarga, diberkati. Yang kedua ada Pak Bus yang ada di Jeju, Korsel, yang ada bersalam juga tadi malam. Salam balik, salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga ada siapa Kang? Yang ketiga
0: ada siapa?
1: Ada Pak Raiko aja yang ada di Leila. Salam sehat Pak Raiko bersama keluarga.
0: Baik.
1: Itu aja Bung Mai. Terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia Bang.
0: Oke, terima kasih orang Bunaken. Iya, makasih buat Ibu Haryati ya. Ini lagi dalam persiapan besok sudah mau upacara katanya ya. Rupanya memang sudah tradisi di Bunaken itu masyarakat setempat ikut ya mengambil bagian dalam kegiatan upacara bendera. Salam hormat untuk semua yang ada di Bunaken dan sekitarnya. Salam paling kompak ya. Jadi topik kita sore ini, apa sih yang Anda cari dalam hidup ini? Kalau Ibu Haryati tadi itu ya, melakukan hal-hal yang baik untuk membantu orang begitu ya. Artinya melakukan amal yang baik untuk orang ya. Itu. Oke, baik, kita ke line telepon lagi. Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, torong pe Bu. Bagaimana kabar Bu? Sama dengan Kalamaring, Jo.
2: Halo, bagaimana Bu Mike?
0: Bagaimana kabar sama dengan Kalamaring, Jo, ini?
2: Ada, sehat-sehat, biar panas ini.
0: Oh, baiklah. Kalau di Bolmut bagaimana? Om Aco, kira-kira masyarakat setempat di sana juga ikut kegiatan upacara atau bagaimana?
2: Ya, terbuka juga no Bu Mike, siapa musuka pijinyo, siapa nyala waktu enggak apa-apa.
0: Oh, jadi tidak diwajibkan, tidak dipaksakan begitu ya.
2: Terbuka untuk umum, Ma.
0: Okay.
2: Jadi siapa berkesempatan mau pergi, tapi termasuk banyak juga masyarakat yang ikut no. Biar cuma jadi penonton dan.
0: Oh, begitu ya.
2: Ya. Oke. Okay.
0: Penonton. Penonton.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Halo?
0: Iya. Oke, torang pe Om Aco sendiri kalau sesuai topik ya sore ini gimana Om Aco? Apa sih yang Om Aco cari
2: kalau
0: dalam hidup
2: Om
0: ini?
2: Om Aco yang torang mau cari cuma kemerdekaan itu, Bu Mike.
0: Hah?
2: Kemerdekaan. Artinya dalam hidup ini merdeka untuk bekerja, merdeka untuk beribadah, merdeka untuk berkreasi.
0: Oh. Oh ya.
2: Berarti punya ketenangan hidup.
0: Kenapa?
2: Tidak ada.
0: Kenapa selama
2: tidak
0: ini?
2: Tidak ada intervensi dari siapapun kehidupan ini, Jo.
0: Kenapa selama
2: orang
0: ini?
2: Merdeka.
0: Iya, selama ini tidak merdeka begitu maksudnya. Atau?
2: Bukan begitu juga, Mas. Itu kan tujuan.
0: Nah,
2: sebab tujuannya manusia kan itu ingin ada kebebasan, Jo. Nah, memang bukan selama ini ada kebebasan, ada juga. Tapi setidaknya kan. Yang tujuan utama itu, nah itu no, artinya di hidup ini kok apa tujuan? Yang penting orang boleh hidup aman, bersama-sama dalam satu negara ini. Atau jangan jauh-jauh orang pebak-baku Birman, you know.
0: Betul.
2: Ketenangan.
0: Oh, oke. Jadi artinya halo, yang mau dicari dalam hidup ini ketenangan ya, merdeka, merdeka ya, dalam arti yang luas ya. Ini, halo? Halo?
2: Halo, ada.
0: Iya, oke, baik. Kita langsung ke lagu Jodang ya.
2: Iya.
0: Iya. Om Aco tinggal pilih Jo, ini lagu pertama Mahalini untuk yang bersamanya. Lagu kedua Selalu Ada di Nadimu BCL. Atau mau lagu ketiga Anggi Langitku Sendiri. Yang mana?
2: BCL, BCL yang kedua.
0: Oke, baik. Ya, langsung buat siapa? Silakan.
2: Karena memang sore ini selamat sore ya untuk Bung Mike penyiar, ya. Selamat sore.
0: Betul.
2: Sehat. Dan memang ada kemajuan ini, suara ini sepertinya ada berusaha berobat. Dan pertama-tama tiga spesial, itu rompi WKP juga dari Bolon, selamat yang jalan sore WKP.
0: Yeah.
2: Juga itu rompi di sini yang ada di Pemohon. Dan ada itu rompi Ibu Ipin juga di Pal 4. Selamat siang Bu Ipin, selamat siang menjelang sore.
0: Yo.
2: Dan kembali ke terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Selamat sore ya buat Om Aco yang ada di Bolmut. Ya, jadi kalau Om Aco kata ya, yang dicari dalam hidup ini kemerdekaan ya, artinya dalam arti yang luas. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih.

kemana ya? Boleh begitu, cuaca lagi musim panas dan influenza. Lagu mana-mana Jo. Oke, okay, Mike. Thank you. Ini siapa sih? Oh, Kang Alex ini pasti nih ya. Oke, okay, Kang. Terima kasih, Kang. Tetap semangat ya. Mungkin masih dengan aktivitas mungkin ini, Kang ya. Atau hari Minggu libur nih, Kang. Oke, okay, sehat-sehat selalu ya. Yang lain yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Sekali lagi topik kita sore ini apa sih? Ya, sebenarnya apa sih yang Anda cari dalam hidup ini? Ya mungkin ini pertanyaan ya bisa dibilang pertanyaan yang sederhana ya. Tapi punya makna ya. Oke, baik, jangan kemana-mana dulu, nanti setelah dua lagu ini Kang Alex ikutan berarti ya lagunya. Oh, ada yang ngirim SMS, saya coba cari dulu. Bapak baca dulu. Oh ya, enggak. Oke. Baik, jadi yang tidak sempat gabung di line telepon nanti bisa kirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Kita kedua lagu ya, untuk sesi pertama ada Barsena, Hari Paling Spesial, disusul BCL, Selalu Ada Di Nadimu.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk

0: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udik. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: Oke, baik pendengar, kita lanjutkan lagi ya. Lain telepon dibuka di 0821-9583-5080. Setelah beberapa lagu spesial tadi ada BCL, Selalu Ada di Nadimu. Kemudian sebelumnya tadi juga ada Barsena ya, Hari Paling Spesial. Lain telepon, saya buka lagi. Oke, baik. Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Halo, selamat siang. Selamat sore, Bang Main.
0: Ya, selamat sore, Ibu Natali.
1: Kalau ada perubahan ini suara ya, Bang Main.
0: Iya, amin. Iya. Oke. Okay. Baik, Ibu Natali. Iya, Bang Main. Kalau Ibu Natali iya. Gimana? Di Palu bagaimana suasana ini? Kan sudah tanggal 16.
1: Suasana di Palu sudah ramai, Bang Mike. Sudah besok ada persiapan, sudah mau upacara. Tapi pertandingannya sudah selesai, Bang Mike, hari ini.
0: Iya. Kalau
1: Palu.
0: Kalau warga di sana juga. Kalau di sana warga juga wajib untuk ikut serta dalam kegiatan upacara atau gimana?
1: Wajib, Bang Mike. Ada juga dari lingkungan, biasa ada diundang dari lingkungan, umpamanya ada dari kelurahan gitu, ada diundang untuk upacara.
0: Oke. Ya. Baik. Ya, kalau begitu kita ke topik gimana? Kalau ya. Ibu Natali, apa sih yang dicari dalam hidup ini?
1: Kalau yang dicari dalam hidup ini berarti ketentraman hidup ya, Bang Mike, harus tenang. Itu yang saya cari, ketentraman. Kalau dalam hidup ini ada masalah dalam rumah atau banyak permusuhan dengan teman atau tetangga, itu tidak nyaman juga kita berteman dengan semua orang. Berarti kalau kita tenang dalam rumah tangga atau dalam masyarakat, berarti itu kita tenang juga dalam segala hal. Berarti kita juga tidak gampang jadi pikiran jadi sakit karena banyak pikiran toh kalau tidak tenang. Tapi kalau hidup ini kita tenang, tidak banyak bermusuhan dengan orang, berarti itu damailah bersama-sama.
0: Jadi artinya hidup tenang begitu ya, itu yang dicari.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, harus itu yang dicari, Bang. Tidak boleh kita banyak bermusuhan dengan teman-teman atau dengan orang-orang tetangga toh. Oh. Jadi kalau kita banyak bermusuhan jadi pikiran juga, Bang. Jadi kita itu tidak tenang dalam hidup.
0: Iya, betul. Gitu. Gimana mau tenang ya kalau kita bermusuhan dengan tetangga misalnya,
1: iya.
0: Ya.
1: Jadi saya juga Bang gitu kalau ada macam perselisihan dengan teman atau jadi pikiran saya juga, Bang Mike, saya rasa, oh ada salah, saya dosa, saya berteman, terus ada permusuhan. Jadi suka itu saya berdamailah dengan semua orang.
0: Oh iya.
1: Karena hidup kita di dunia ini sudah tidak lama lagi. Kalau kita tidak banyak bermusuhan dengan orang, berarti kita tidak tenang itu, Bang Mike. Menghadapi dalam hidup kehidupan kita setiap hari.
0: Baiklah. Oke, kalau begitu kita langsung ke lagu ya. Masih dengan Mahal Ini untuk yang bersamanya. Ada Anggi, Langitku Sendiri, atau mau Tiara Andini, Cinta Seperti Aku?
1: Oh, yang kedua, Bang.
0: Langitku Sendiri. Oke, okay, baik. Walaupun panas ya langitnya.
1: Panas masih, Bang, di Palu masih panas. Terus tadi malam lagi ada gempa ini.
0: Oh iya? Oke, baik.
1: Iya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Oke, Bang, makanya bukan tidak kenapa-kenapa ya. Kita harus selalu berdoa pada Tuhan supaya tidak ada apa-apanya.
0: Iya.
1: Oke, salam ya. Yang pertama ada Ibu Akti Feling ya. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan berkati selalu Ibu Agnes. Terima kasih salamnya. Ini salam balik dari Ibu Natalia. Dan yang kedua ada Ibu Nika di Lelem. Makasih salamnya Ibu Nike, apa kabar ya? Selamat hari Minggu, harapan ada sehat-sehat. Dan yang ketiga ada Pak Wekap yang ada di Waluan Tumohon. Selamat sore juga, selamat hari Minggu, harapan ada sehat ya Pak Wekap. Tuhan berkati selalu. Buat Bang Mike tetap semangat ya. Sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Mike. Selamat hari Minggu, Bang Mike, Tuhan berkati.
0: Amin.
1: Bang Mike bersama keluarga di rumah. Oke, makasih Bang Mike. Selamat sore.
0: Terima kasih ya buat Ibu Christine alias Ibu Natali yang ada di Palu ya. Sudah ikut ambil bagian juga dalam 100% Indonesia sore ini. Walaupun cuaca di sana katanya panasnya luar biasa ya. Oke. Baik, kita ke line telepon lagi. Pro 1, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Michael, Nyong. Ya. Aduh, baru dapat dengar ulang ini, Nyong. Sekarang aku ganti terang 2P suara ini, Nyong.
2: kita dengar
0: ngerasa kemarin, sekarang, Gobang.
2: Aduh, ketemu bagara tuh ini, Mas Hacangan. Kayak gele, tapi indah lagi.
0: Aduh, Cliff. Cliff, bagaimana suasana di Motoling ini jelang hut kemerdekaan, Cliff?
2: Kebetulan di desa Petorang itu mau bikin akang apa tuh? DP hut proklamasi RI
0: 81. Oh, mau bikin DP ini apa kegiatan ya?
2: Kebetulan memang dekat sekali Petorang kan di perempatan, jadi pas di lapangan dan DP tribun apa itu penghormatan sampai di apa kan memang dekat sekali, jadi rame. Dari beberapa minggu yang lalu rame.
0: Kalau warga gimana? Itu diwajibkan mengikuti atau siapa saja boleh mengikuti?
2: Oh, kan seumumkan oleh pemerintah dan panitia memang. Sebetulnya mau bilang wajib atau diharuskan tergantung, Pak Tuko.
0: Oh iya, betul.
2: Bukan mau bilang harus, tapi yang pastinya kalau orang warga negara yang baik,
0: ya
2: pasti, tapi ini momen
0: orang hadir lah.
2: Tahun orang hadir.
0: Iyo. Betul.
2: Mau datang itu momen-momen terbaik ke ini toh, spesial dan hari spesial itu orang harus juga, walaupun memang orang bilang panas, tapi itulah pengorbanan, biar cuma berapa jam orang berkorban. Jadi tetap besok karena ada mobil di kampung, jadi ya dihimbau kalau bisa sebisa mungkin harus ikut upacara
0: ini. Ambil bagian ya, tapi kalaupun warga yang akan ikut itu pakaiannya gimana?
2: Oh, bebas rapi.
0: Oh, bebas rapi. Oke. Okay. Baiklah.
2: Tapi kalau ada panitia.
0: Oh, kecuali panitia. Kecuali panitia, betul.
2: Dan bagus lah. Kalau mau lihat itu apa tuh, anak-anak yang ikut paskibra, aduh, tuh ada yang pusing-pusing. Tadi lagi di gereja lagi. Padahal belum. Makanya, aduh,
0: kesehatan,
2: kesehatan, kesehatan. Karena
0: iyo.
2: Nah, tambalkan
0: DP cuaca kan ini, aduh, memang kalau kalau nyana kuat, waduh.
2: Iya, jadi orang bilang orang pesanina harus,
0: betul.
2: Harus mesti dipersiapkan secara
0: So mesti matang. Siap betul. Oke.
2: Okay. Jadi banyak konsumsi air putih.
0: Cliff, kita ke topik. Kalau Cliff apa dang? Yang dicari dalam hidup ini apa sih, Cliff?
2: Orang mencari, kalau kita cari itu kebahagiaan.
0: Oh, kebahagiaan.
2: Kebahagiaan dalam arti itu ya ketenangan, ketentraman, tapi tidak ada ketenangan yang ketentraman rasanya. Karena yang paling utama itu toh kebahagiaan dalam arti
0: kebahagiaan
2: dari trompet diri sendiri, dan itu akan berdampak ke orang lain, dan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi orang jangan egois, itu yang paling utama juga kan. Jangan orang tuh ada ini semua, orang tuh terlalu apa ya? Saya bilang sombong dan begitu. Orang harus berdampak positif, berdampak baik sama manusia kepada orang lain dan. Ketika orang ada, jadi dalam arti kalau orang tuh ada kebahagiaan, orang boleh tularkan ke orang lain. Jadi bukan dalam arti nanti orang ada harta banyak, baru orang mau apa, bukan. Bagaimana orang memberi motivasi, nasihat, hal-hal positif, supaya bagaimana orang rasa, orang lain pun rasa. Contoh, Bung Mai, mesti jaga kesehatan Bung Mai. Itu juga kan salah satu motivasi dan apa begitu?
0: Spirit lah.
2: Petrong Petamang, petrong Petudara tuh.
0: Mengingatkan, begitu, saling toh. Mengingatkan.
2: Begitu. Jadi yang dicari adalah ya itu kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman.
0: Oke.
2: Okay. Nyaman begitu.
0: Sip, baiklah kalau begitu. Langsung kita ke lagu ya. Kalau Cliff sendiri bagaimana? Lagunya di sini masih ada Mahalini untuk yang bersamanya. Ada Tiara Andini, Cinta Seperti Aku. Atau mau Nuka, Satu Hari Bersamamu.
2: Itu juga yang kedua.
0: Cinta Seperti Aku?
2: Cinta Seperti Aku.
0: Cinta Seperti Cliff dan begitu
2: maksudnya. Cinta Seperti Aku dan berdampak kepada orang lain, termasuk Bung Mike.
0: Oke, okay. Baik Cliff, langsung dibagikan.
2: Oke, tentu pertama buat Bu Mike yang lagi juga ada kesiannya tetap. Semoga cepat pulih, cepat sembuh, supaya aktivitas lancar dan tidak ada keganjalan. Oke, okay, tetap semangat ya Bu Mike.
0: Baik,
2: ya.
0: Pasti.
2: Sama siapa juga sampai yang soleh-soleh tadi, salam sehat kamu, salam kompak, salam kemerdekaan.
0: Ya.
2: Ada siapa, Cang?
0: Siapa?
2: Kita bungkus semua, Jo.
0: Oke.
2: Jadi yang sudah gabung dari awal sampai mengantri, pokoknya semua-semua. Pokoknya kita satu hati, satu bingkai NKRI.
0: Iya.
2: Harga mati.
0: Asik
2: sekali. Oke. Okay. Ya,
0: baik.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih. Bung Cliff Motoling. Salam hormat juga untuk keluarga dan seluruh pendengar warga Motoling yang mungkin lagi siap-siap untuk kegiatan HUT upacara HUT kemerdekaan besok ya. Semoga lancar ya. Saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk sore ini, ada Pak Ferry Tumumpa. Selamat sore Pak Ferry. Sesuai topik pertanyaan yang bagus ya, apa yang ku cari dalam hidup, yaitu ketenangan hidup dan bahagia. Kira-kira bisa begitu? Itu saja Bung Michael, lagu ikutan saja. Oke, makasih buat Pak Ferry Tumumpa. Saya ke Teling. Aduh, tuh lagu dang. Oke, selamat sore Pro 1, 100% Indonesia, Indonesia banget. Kalau Ibu Agnes Teling, yang dicari dalam hidup ini ketenangan dan kenyamanan. Tenang dalam arti jauh dari hubungan toksik dengan orang-orang di sekitar. Nyaman dalam arti cukup dari segi materi, tidak perlu berlebihan. Kalau keduanya terpenuhi, pasti bahagia. Keren. Mantap ya. Oke, buat Bung Mike, semoga sukses bagai diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Tiga spesial. Ibu Ratna Singkil, Seva, Stefa ya, di Winangun. Ibu Ipin Pal 4. Salam sehat, bahagia, sukses diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Bung Mike, terima kasih dan selamat sore. Semoga lekas sembuh, God bless you. Lagu Kamu Egois by Ari Lasso. Cuma lagu kang. Aduh, egois. Iya. Oke, mantap nih lagu. Ditunggu saja ya, nanti saya putarkan. Mana sih Kamu Egois ya, dari Ari Lasso. Oke, ini dia. Jadi lagu ketiga ya mau turun ini. Sebelumnya ada Anggi Langitku Sendiri, ada Tiara Dini Cinta Seperti Aku, ditutup dengan Ari Lasso Kamu Egois.

0: kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
2: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
2: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
1: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
2: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
2: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
1: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
2: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
2: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
3: Pro 1.

0: Pa. Oh jadi tuh orang mau liburan ke Singapura dang.
1: Singapura? Bagaimana ya, Ma?
0: Ih, Papa kan so janji.
1: Iyo, Mar begini kok, Ma. Apa dah pikir-pikir lebih baik teh tuloi yang torang pakai buat libur itu dan bagaimana kalau torang beli jus sesuatu yang boleh mau jadi torang pe investasi, Ma?
0: Ih, maksudnya apa?
1: Begini, torang pakai tuloi form beli sesuatu, berupa properti, surat berharga, logam mulia atau perhiasan, Ma. Supaya nanti itu port torang pe modal ke depan. Deng boleh mau jadi torang pe aset yang nanti boleh torang kasih for torang pe anak-anak, Ma.
0: Ya, apa-apa, Le. Mama suka sekali mau pasiar ke Singapura,
1: Sabar dulu, Mama, sabar-sabar. Nanti kalau so ada doi bar torang ulang pasiar, nih, Ma.
0: Betul, Le.
1: Sabar.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya baik pendengar, akhirnya Ari Lasso, kamu egois ya, lewat lagunya sudah mengantar kita di sesi terakhir. Yang pasti egois bukan hanya tentang bagaimana mengambil sesuatu yang bukan milik kita, tetapi seringkali hadir dalam bentuk yang lebih halus ya. Oke, baik, pendengar, dua penelpon terakhir saya akhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini di 082195835080 ya. Saya, topik kita masih dengan apa sih yang Anda cari dalam hidup ini, itu saja. Oke, baik, saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk sore ini. Oh, belum ya. Ibu Keke Wondal tadi sempat mengetik tapi batal. Ya, dari Ibu Aurina. Iya, oke, sebelum saya baca, sabar ya. Saya terima dulu penelpon. Bro Satu, selamat sore.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore. Orang Tomohon.
1: Iya,
0: apa kabar?
1: Di Kota Tomohon.
0: Gimana? Sehat?
1: Aduh, Mike. Saya sedih mendengar suara Mike. Iya, harus kondisi,
0: iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Minum obat, makan teratur, air putih banyak ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Hangat hangat ya. Iya.
0: Oke. Ibu Sheni, bagaimana suasana di tempatnya Ibu Sheni ini? Anak buah gimana nih? Aman-aman saja?
1: Oh, aman-aman.
0: Semua sibuk ya?
1: Iya, aman-aman. Okay. Tapi kalau hari Minggu kan tuh orang istirahat.
0: Libur. Iya, istirahat. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Baik. Karena sudah di sesi terakhir, Ibu Sheni, kalau sesuai topik, gimana kalau Ibu Sheni? Apa sih sebenarnya yang Ibu Sheni cari dalam hidup ini?
1: Tentunya, cinta kasih sayang.
0: Cinta kasih dan sayang.
1: Cinta kasih sayang. Belajar menghormati orang, tetangga, bapak-bapak sayang, ping keluarga, saudara. Aduh, mantap sekali kalau begitu, Mai.
0: Oke. Okay. Iya. Baiklah. Ya, kalau begitu langsung kita ke lagu ya. Kalau Ibu Sheni mau pilih lagu yang mana, Ma? Masih dengan Mahalini untuk yang bersamanya. Nuka, satu hari bersamamu. Atau mau Meiska.
1: Oh, yang
0: datang
1: pertama aja.
0: Tepat waktu.
1: Mahalini.
0: Oh,
1: ya?
0: Mahalini aja. Okay. Baik. Iya,
1: ya,
0: silakan.
1: Pertama buat Mike, jaga kesehatan.
0: Ya, terima kasih.
1: Minum vitamin,
0: pasti.
1: Minum air hangat-hangat ya. Biar cepat pulih ya dari Ibu Sheni.
0: Iya.
1: Salam buat Ibu ya,
0: ya
1: di rumah
0: kasih.
1: Anak-anak. Iya, sebetulnya Mike tuh istirahat, tapi tuh ya namanya tugas ya.
0: Iya, betul. Pinginnya istirahat sih.
1: Iya. Salah-salah Ibu Sheni yang menggantikan menyiar
0: itu
1: ya.
0: Oke. Lanjut. Lanjut
1: duka-duka.
0: Yeah.
1: Oke deh, Mike. Pertama buat Mike yang tugas ya, kalau pulang hati-hati, istirahat cukup ya.
0: Oke.
1: Kalau perlu harus kondisi.
0: Betul sekali.
1: Terus spesial. Pertama buat Pak Junaidi yang ada di Kota Ambon, tentunya salam buat keluarga, selamat berhari Minggu. Ada Pak Bud, masih di perantauan ya Pak Bud. Torong mau tunggu tuh oleh-oleh dari
0: betul,
1: Korea
0: dari
1: kan?
0: Betul, dari Jeju. Iya, betul sekali.
1: Salam buat Ibu keluarga Pak Bud dari Bu Sheni. Yang ketiga ada Torong T yang di Ermadidi. Ibu Jane ya?
0: Iya.
1: Tetangga juga Ibu Jane ada dapat salam dari Bu Sheni tentunya. Karena cuma tiga, jadi Bu Sheni bungkus satu kali. Spesialnya buat kakak-kakak saya yang ada di rumah. Aduh, lagi bertamu dorang, Mike.
0: Lagi rame-rame dan ini
1: buat
0: ya.
1: Irene,
0: mantap.
1: Jangan malas-malas ya kalau di salon.
0: Oke.
1: deh, Mike.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak. Shalom.
0: Oke, terima kasih Ibu Sheni yang ada di Tomohon. Salam ya untuk semua yang lagi kumpul-kumpul ini, saudara-saudara ini, Kang. Ya, salam juga untuk semua yang ada di Tomohon. Mewakili Tomohon juga, makasih sudah gabung ya Ibu Sieni. Ada Pak Hengki, les Pak Jokowi di sana, selamat sore. Ada Om Nyong Wempi juga, apa kabar? Ibu Alke ya, dalam pemulihan. Saya lanjut bacakan WhatsApp dari Ibu Aurina. Bung Mike, topik sehat, tenang, bahagia. Tapi kalau orang sudah dibantu tidak tahu diri, malah masih difitnah, menghina, karang cerita, munafik depan mukaku. Oke, lagu terserah. Salam Franky Tumpaan, Viko Kakas, adiknya Nela ya, orang lama. Kembali ke Bung Mike, shalom. Makasih Bung Mike, selamat sore. Oke, makasih juga. Kita ke penelpon terakhir, Pro 1, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Bung Mike.
0: Selamat sore Elis. Aduh, kenapa baru dapat dengar Elis? Sibuk?
2: Iya.
0: Ada sibuk ini kan?
2: Apa kabar Bung Mike?
0: Ada bye-bye punya. Kalau ya. Elis dong bagaimana?
2: Puji Tuhan, baik. Baik.
0: Oke.
2: Okay. Tapi suaranya agak lain tuh, Bung Mai.
0: Iyo,
2: lagi
0: ada. Hah? Iya.
2: Lagi pilek ya.
0: Lagi flu.
2: Oh, pilu.
0: Flu bukan pil apa pilek.
2: Jangan pilu nanti. Nangis gitu ya, pilek aja.
0: Elis, oke okay, baik Elis. Iya. Karena Anda penelpon terakhir iya. Ya. Kira-kira.
2: Iya.
0: Kira-kira kalau Elis sesuai dengan topik apa sih yang dicari dalam hidup ini, Elis?
2: Yang dicari di dalam hidup ini kalau ya cari ketenangan, ya cari nyaman, cari senang, dan juga bahagia, Bung Mai.
0: Oh, iya. Jadi itu ya? Oke, okay.
2: Iya.
0: Baik. Kalau begitu Elis, pingin lagu yang mana? Di sini masih dengan Nuka, Satu Hari Bersamamu. Ada GAC, Bahagia. Atau mau Sabrina, ya Melito Menemani Sepi.
2: Yang itu aja yang kedua.
0: Bahagia. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Baik, Elis silakan lagunya untuk siapa?
2: Ya, salam yang pertama buat Bung Mai. Salam selalu sehat ya, cepat sembuh. Dan
0: terima kasih
2: Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin.
2: Ya, tiga spesial. Yang pertama salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Grand Bitu. Apa kabar? Salam kompak persahabatan selalu. Yang kedua, mau salam buat Bunda Natalia yang lagi di Palu. Apa kabar Bunda? Salam sehat, salam sayang bersama keluarga dan selalu diberkati Tuhan. Dan ketiga, mau salam buat Ibu Rose yang ada di Leila. Apa kabar? Salam sehat, salam kompak selalu.
0: Oke.
2: Buat Bung Mai, terima kasih dan selamat sore.
0: Selamat sore, akhirnya Elis, penelpon terakhir kita. 100% Indonesia saya akhiri. Nanti lagu-lagu yang sudah terrequest juga ya di sore hari ini akan saya tetap hadirkan di program kita selanjutnya. Iya, saya akhiri ya dengan satu lagu terakhir dari Mahal ini ya, untuk yang bersamanya akhiri untuk 100% Indonesia di sore hari ini ya. Dan setelah ini saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Sore, melengkapi waktu santai, waktu istirahat Anda ya, atau mungkin sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, atau mungkin sedang dalam dengan aktivitas, tetap semangat. Baik. Yang terakhir WhatsApp dari Bu Keke Wondal. Selamat sore, selamat hari Minggu ya. Selamat menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ibu Keke Wondal di Tondano, dalam hidup ini kita harus bersyukur apa yang dalam segala hal, karena Tuhan selalu memberi apa yang kita perlukan. Perlukan minta pasti akan diberikan Tuhan ya. Kirim salam buat Anggreni Tareran, Parai Kolelem, Aurina Tataran. Salam sehat semua buat Michael. Oh ya, makasih ya. Banyak apa nih, makan minum teh Michael. Oke, makasih, God bless you. Oke, terima kasih Bu Keke. Akhirnya berakhir sudah kebersamaan kita untuk 100% Indonesia. Sekali lagi terima kasih yang sudah berbagi ya, baik di SMS, WhatsApp ataupun di line telepon ya. Dan untuk acara request masih ada program Ruang Rindu nanti sebentar malam, siap melengkapi hiburan Anda juga ya. Baik, pastikan Anda tetap bersama kami. Nanti ada serangkaian musik informasi spesial hadir untuk melengkapi hari Minggu Anda.

0: Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.
1: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Windawe, lagu Papua. Boleh Lebo, lagu Nusa Tenggara.

0: Dodoy Si Dodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan juo.
0: Butet, lagu Batak.

Kicir Kicir Lagu Gurau. Sue Ora Jamu, Lagu Jamu.

0: Ovi Novindri, susah lupa kamu. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ibu Gita, sedia aku sebelum hujan.
2: Menjagamu tak patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku ingin.

Ya baik, berikan masih dengan musik dan informasi melengkapi sore Anda ya. Demikian ada Bar Suara Band ya dengan lagunya Terbuang Dalam Waktu. Wow. Oke, baik pendengar, saya coba berbagi dulu informasi ya untuk Anda dari dunia olahraga. Di mana dari cabang bulu tangkis ya PBSI ya resmi mengumumkan 14 ya daftar 14 wakil Indonesia yang akan tampil di kejuaraan dunia 2026 nanti ya. Nomor tunggal putra Indonesia itu akan menurunkan Jonathan Christie dan Alwi Farhan. Sementara di tunggal putri akan diwakili oleh Putri Kusuma Warnani dan Talita Rahmadani Wirayawan. Ya, sementara di sektor ganda putra akan menurunkan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul. Ya, kemudian ya, ada Sabar Karyaman Gutama dan Emresa Isfahani dan juga ada Raymond Indra Nikolaus Jokin ya. Itu untuk sektor ganda putra. Nah, sementara di sektor ganda putri akan ada Rachel Alessia Rose ya dan Feby Setianingrum, kemudian ada Fetri Febriana Dekusuma dan Melisa T. Puspitasari, kemudian ada Isyana Syahira Meida dan juga Rinjanika Nastin. Sementara untuk nomor ganda campuran ada Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa. Kemudian ada Marwan Faza dan Aisyah S. Putri Pranata. Kemudian ada Bimo Prasetyo dan ya ada Bimo Prasetyo dan Arlia NT Munggaran dan juga ada Rehan N. Kusharjanto dan Gloria E. Wijaya. Jadi pendengar, tim badminton ya Indonesia sedang mengalami krisis dan puasa gelar panjang di kejuaraan dunia. Ya ini tentu harus dijadikan motivasi juga untuk memutus puasa gelar tersebut di edisi kali ini ya. Olahraga rakyat Indonesia terakhir kali punya juara dunia tahun 2019. Ya, saat itu Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan merebut gelar juara dunia di nomor ganda putra. Dan usai momen tersebut, Indonesia kesulitan lagi untuk bisa kembali berjaya. Ya, setelah pemain pelatnas Cipayung absen di edisi 2021, pemain-pemain Indonesia juga tidak bisa jadi juara di edisi 2022, 2023, dan 2025 kemarin. Ya, dan pada kejuaraan dunia 2025 ya, kemarin itu catatan Indonesia itu hanya raihan satu medali perunggu diraih oleh Putri Kusuma Wardani ya. Dan sementara ya untuk jadwal kejuaraan dunia 2026 akan berlangsung pada 17 hingga 23 Agustus nanti ya. Untuk daftar-daftar nama-nama pemain kan sudah saya sampaikan tadi ya. Baik di tunggal putra putri, kemudian ganda putra putri, kemudian ada ganda campuran.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi kita lupa beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Haus banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik mendengar demikian ada Seri Bell ya dengan lagunya Bukan Cinderella ya. Masih ada satu lagu terakhir lagi saya hadirkan untuk melengkapi sore Anda. Saya coba pilihkan nanti dari Mario Geklau ya. Sepanjang hidupku. Oke, itu dia lagunya. Ya, nanti setelah itu kita akan lanjut untuk menyapa Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada ya. Di Manado sore ini lagu-lagu religi pop Islam hadir lagi untuk menemani persiapan Anda untuk beribadah ya. Dan sebelum saya hadirkan lagunya Mario Geklau, saya punya informasi spesial untuk Anda ya, khususnya bagi para pekerja. Di mana pendengar, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menghimbau instansi pemerintah, lembaga publik, perusahaan swasta itu agar memberikan keleluasan atau fleksibilitas kerja bagi pegawai pada tanggal 18 Agustus 2026 nanti. Himbauan ini sudah tertuang dalam surat edaran Mensesnek ya. Di mana dalam edaran tersebut Prasetyo mengatakan dalam rangka menyemarakan peringatan HUT ke-81, pemerintah terus mendorong keterlibatan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat. Iya, dan kemudian poin kedua menjelaskan pemberian keleluasan dan fleksibilitas kerja ini agar tetap disesuaikan dengan kondisi beban kerja dan kebutuhan operasional yang berlaku tentunya pada masing-masing organisasi. Pemerintah juga meminta kebijakan ini tetap memperhatikan pelayanan kepada masyarakat ya. Dan khusus untuk instansi pemerintah, lembaga publik ataupun perusahaan swasta yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Namun tidak terbatas pada pelayanan kesehatan, perbankan, telekomunikasi, energi, keamanan, ketertiban, transportasi, dan layanan esensial lainnya agar senantiasa mengatur penugasan pegawai secara proporsional guna memastikan pelayanan kepada masyarakat itu tetap bisa berjalan secara optimal ya. Jadi seperti itu, dan setelah Mario Geklau, ya saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manada sore menyapa nanti kaum muslimin dan muslimah ya dalam persiapan Anda untuk beribadah di sore hari ini.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. 49 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial untuk anak kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada. Sudah diawali dengan satu lagu religi dari Krisdayanti. Assalamualaikum. Lagu-lagu religi saya siapkan untuk menemani sore Anda ya. Dan sebagai informasi juga untuk kumandang azan maghrib ya, wilayah Kota Manado dan sekitarnya hari ini tepat di pukul 17:52. Sembari menantikan ya untuk kumandang azan maghrib, saya hadirkan lagu-lagu religi yang siap melengkapi ibadah Anda bersama keluarga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama. Sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul. Moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget. Bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada ya, waktu di studio kami sudah menunjukkan tepat pukul 17.52 menit. Kini saatnya kami kumandangkan azan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya.

kaum muslimin dan muslimah. Suatu ketika, iblis pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada orang yang menunda-nunda salatnya. Ketika ia hendak menjalankan salat, maka saya selalu berada padanya dan mengganggunya. Masih ada waktu. Teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan sehingga ia menunda salatnya. Kemudian salat di luar waktunya. Akibatnya, ia akan memikul dosanya kelak. Kalau saya kalah, maka saya akan mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkannya. Kalau saya masih kalah juga, maka saya diamkan sampai ia melakukan salat. Ketika dalam salatnya saya berkata, meliriklah ke kanan, meliriklah ke kiri. Akhirnya ia melirik. Maka pada saat itu wajahnya saya usap dengan tangan saya. Wahai Muhammad, engkau tahu kalau seseorang banyak melirik dalam salatnya akan menanggung dosanya. Kalau dalam salat ia mampu mengalahkan saya sementara ia salat sendirian, maka saya akan buat ia tergesa-gesa.

0: dan berbagai perangkapnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, akhirnya nanti dengan berakhirnya lagu dari Lesti, Surga di Telapak Kaki Ibu, akhirnya untuk lagu-lagu religi ya, di kesempatan sore hingga malam ini ya. Dan setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Sore. Ya, serangkaian musik informasi spesial kembali akan menemani sore Anda.

0: ini ada video ceramah nih, rame banget.
1: Isinya kok menyudutkan agama lain ya?
0: Lah, orang banyak yang share kok, komentarnya juga pedes semua.
1: Iya, tapi komennya kasar, banyak yang saling hina pula.
0: Grup jadi ribut nih.
1: Makanya, kalau bawa agama, dampaknya cepet banget.
0: Padahal niatnya cuma share ya?
1: Niat baik boleh, tapi caranya juga harus baik.
2: Di media sosial, satu unggahan bernuansa agama bisa memicu ujaran kebencian. Moderasi beragama mengajak kita lebih bijak berbagi, lebih beradab, berpendapat. Berbeda keyakinan, tetap saling menghormati.
3: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di hatimu ku ini siapa? Demikian ada Bom Ben ya, kembali sudah melengkapi malam Anda ya. Baik, ngomong-ngomong soal makan malam nih ya. Biasanya memilih bahan makanan untuk keluarga terkadang membuat harus mempertimbangkan banyak hal. Ya, termasuk apakah produk organik lebih baik atau dibandingkan dengan makanan yang ditanam secara konvensional. Nah, makanan organik memang sering dikaitkan dengan pola hidup sehat ya, karena produksinya itu punya sejumlah aturan khusus. Namun anggapan bahwa semua makanan organik otomatis lebih sehat ternyata tidak sepenuhnya benar. Ya, dan sejumlah penelitian memang menemukan beberapa produk organik itu punya kandungan nutrisi lebih tinggi. Ya, meski perbedaan tidak selalu ditemukan ya pada seluruh jenis makanan. Dan secara umum, ya, makanan organik itu berasal dari proses pertanian yang mengikuti standar tertentu. Ya, produksinya juga biasanya menghindari pupuk sintetis, organisme hasil rekayasa genetik, ya, serta pestisida sintetis tertentu. Jadi apakah makanan organik itu lebih sehat? Ya, pendengar, seorang penelitian menilai bukti belum cukup konsisten untuk menyimpulkan bahwa makanan organik secara keseluruhan itu jauh lebih sehat daripada makanan konvensional. Karena menurutnya makanan yang ditanam secara konvensional itu tetap aman dan bergizi selama diproduksi sesuai standar keamanan pangan. Ya, paparan pestisida dari makanan konvensional juga itu ada dalam batas yang dianggap aman.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Si Patokaan, Lagos, Luwisi Utara.
1: Patokan, matiro, tigogorokan, sayang.
0: Wayaway Mindawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy Si Dodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Dosa di kanalan jua.
0: Butet, lagu Barat.

0: Sofi Novindri, susah lupakan. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Id Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Nur Sahanaya, ku ingin Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
2: Menangis, dan biarkan memilih yang lain.
0: Mahalini, bawa dia.

0: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
1: Cinta ini akan terjadi.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.

Oke, baik pendengar, demikian ada kisah ya. Lagu yang dipopulerkan oleh Bumerang sudah di cover lagi oleh Demita ya, untuk malam hari ini melengkapi malam Anda ya, ataupun menemani Anda yang mungkin sebentar menikmati makan malamnya. Baik, masih ada satu lagu terakhir ya untuk Anda sebelum kita ke program selanjutnya, nanti ada drama radio. Tapi sebelumnya saya coba hadirkan dulu satu informasi lagi untuk Anda. Iya, terkait dengan nyeri sendi yang umumnya selalu diidentikan dengan apa ya, keluhan kesehatan untuk orang yang lanjut usia. Tapi sebenarnya stigma ini membuat banyak orang kelompok usia muda ya mengabaikan ketika merasakan pegal, linu ataupun kaku pada persendian. Padahal rasa sakit tersebut itu bisa sebenarnya bisa jadi sinyal awal ya penyakit rematik autoimun. Ya, jadi kalau dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan tepat, ya peradangan bisa merusak organ tubuh penting dan secara drastis ya bisa menurunkan fungsi gerak juga. Ya, beda dengan keluhan osteoartritis ya. Penyakit autoimun sistemik seperti lupus juga sangat mendominasi rentang usia 20-an hingga 30-an. Dan kondisi ini secara khusus punya rasio penderita perempuan yang sangat tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Iya, dan ya, kalau lupus lebih mendominasi kelompok perempuan, ya kalangan laki-laki muda juga punya resiko besar ya pada varian rematik autoimun lain. Ya, nyeri punggung atau area pinggang pada remaja dan pemuda rutin didiagnosis ya. Dan ya, kekakuan punggung ini biasanya berlangsung sekitar 1 jam, tapi keluhan akan perlahan memudar setelah berolahraga atau mulai menggerakkan badan. Namun meski terkesan bisa mereda di siang hari, tapi kondisi yang dibiarkan tanpa terapi pengobatan medis ya akan menyebabkan ruas tulang belakang menyatu dan mengeras sepenuhnya sehingga penderita akan menjadi sangat kaku. Ya, dan selain keluhan spesifik pada setiap jenis penyakit, tanda bahaya universal yang paling banyak dilaporkan pada seluruh kasus autoimun itu adalah munculnya rasa lelah ekstrim. Ya, penderita pasti akan selalu merasa kehabisan energi meski jadwal kesehariannya tidak berat. Dan tingkat keparahan kelelahan ini sangat bervariasi pada setiap orang. Jadi ketika gejala mulai disertai bengkak persendian yang membatasi gerak, ya langkah terbaik yaitu segera periksakan diri Anda ke dokter spesialis agar bisa mendapatkan panduan berstandar internasional ya. Dan banyak isu simpang siur juga yang beredar yang mengatakan bahwa obat medis autoimun akan merusak ginjal. Namun kenyataannya ya, terapi yang diresepkan dokter justru bertujuan menghentikan peradangan serta melindungi organ ginjal, struktur tulang dan sendi itu sendiri. Ya, dan semua penyakit autoimun itu sebenarnya sudah ada protokol pengobatannya ya. Oke, baik pendengar. Itu informasi terakhir untuk saya dengan Anda di malam hari ini. Nanti setelah satu lagu terakhir saya coba pilihkan dari ya Becel dan kawan-kawan, Badai Telah Berlalu. Anda akan segera mendengarkan drama radio persembahan dari RRI Singaraja dengan judul Menembus Batas Cakrawala.

0: Lalu, berdiri sebuah sekolah rakyat sederhana. Walau dindingnya dari papan, atapnya seng berkarat, tapi disinilah mimpi-mimpi anak desa mulai tumbuh.
1: Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa nih yang mau menceritakan cita-cita kalian?
2: Saya Bu!
1: Tenang, satu-satu ya. Nah, coba Aska. Setelah lulus sekolah nanti, kamu mau jadi apa? Ayo, ceritain sama ibu.
2: Kalau saya mau jadi dokter, Bu. Biar bisa untuk mengobati orang-orang di desa ini.
1: Wah, cita-cita Aska mulia sekali. Kalau Raya, gimana cita-citanya?
3: Kalau saya mau jadi penulis, Bu. Tapi buku mahal ya, Bu.
1: Gak apa-apa, Raya. Cita-cita itu dimulai dari hati, bukan dari uang.
4: Bu, maaf saya terlambat, Bu. Saya bantu ayah tadi di sawah.
1: Anton. Gak apa-apa, Anton. Yang penting kamu tetap datang. Ayo, duduk dulu.
4: Baik, Bu.
1: Ayo, siapa lagi yang mau cerita?
5: Saya, Bu.
1: Oh, Ina. Silakan, Ina.
5: Jadi, Bu, saya ingin menjadi guru seperti Bu Siska. Saya ingin mengajar anak-anak di desa ini supaya mereka semua bisa membaca surat dan menulis namanya sendiri. Bukan cuma pakai cap jempol, Bu.
1: Wah, angan-angan yang bagus itu, Ina. Anton sini mau jadi apa?
6: Saya nggak tahu, Bu. Mungkin ya saya cuman kembali ke sawah kali, Bu, ya. Jadi kuli cangkul kayak bapak saya.
1: Baik, anak-anak. Cita-cita kalian semua sungguh mulia. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 144, ya.
2: Iya, Bu. Siap.
1: Anton, gak ada yang salah menjadi petani. Petani adalah pahlawan yang memberi makan seluruh negeri ini. Tapi, apakah kamu ingin bertani tanpa tahu hak-hak kamu? Tanpa tahu bagaimana cara mengelola hasil tanahmu sendiri?
6: Tapi, sekolah butuh biaya, Bu. Perut kami lapar hari ini. Ya, kami gak bisa kenyang cuman dengan baca buku doang, kan, Bu? Ya, saya udah lelah, Bu, sama keluarga.
1: Anton, lihat ibu. Sekolah rakyat ini didirikan bukan untuk membuat kalian jadi pejabat. Sekolah ini didirikan ya biar kalian memiliki senjata, yaitu bernama ilmu. Senjata yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh penjajah sekalipun. Nah, jika kamu berhenti sekarang, kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
3: Bener, Anton. Kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh. Jangan dibuang gitu aja.
1: Bener, yang ibu minta tuh dari kamu ya, hanya satu, Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar, ya?
6: Tapi, Bu.
1: Tapi apa, Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita nggak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
3: Bener itu, Anton. Ayo kita bangkit.
1: Jadi, gimana, Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
6: Saya ingin belajar, Bu, dan tetap sekolah supaya bisa membantu Bapak menghitung hasil panen, ya, supaya nggak dicurangin lagi, Bu. Dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
3: Yeay! Itu baru Anton yang aku kenal. Keren Anton gitu loh.
7: Nah gitu, bagus Anton. Itu baru murid sekolah rakyat yang sejati.
2: Saya juga mau belajar lebih giat, Bu. Biar bisa jadi dokter desa.

0: Dan saya akan mulai menulis cerita pertama saya, Bu.
1: Bagus, yeay. Bagus. Sekarang buka buku kalian ya. Mari kita lihat peta dunia biar kalian tahu. Dunia ini luas sekali dan langkah kalian tidak boleh berhenti hanya di desa ini, ya.
2: Siap, Bu. Yeay.

Sekolah Rakyat membuktikan bahwa semangat belajar bisa tumbuh di mana saja. Dan dari keterbatasan, lahirlah cita-cita yang membawa perubahan hingga menembus batas cakrawala.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, lebih dari siapapun, demikian ada Andra The Backbone ya, kembali sudah melengkapi malam Anda. Saya akhiri dengan satu lagu terakhir ya, untuk menemani malam Anda. Saya coba pilihkan dari Cindy Bernadette ya, kolaborasi dengan Junior Arif ya. Nanti setelah itu kita akan lanjutkan untuk Manado sore ini ya. Kami menyapa untuk umat Kristiani di mana pun berada lewat kidung-kidung rohani sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada ya. Demikian lagi ada Kidung Pujian dari Efrata Voice. Sudah menguatkan Anda di malam ini. Saya akhiri dengan satu kidung pujian dari Mike Mohede, Allah Peduli. Ya, nanti setelah itu program Satu Erat Manado akan segera ya bergabung dengan Pro 3 untuk penyampaian warta berita. Sekaligus saya Mike yang bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda ya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Wah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga, tapi di penurunan open.

0: banget, kayak excited, maksudnya kayak apa namanya, biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
1: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
3: Ribuan masyarakat memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara, sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
4: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tuh belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada yang juga dari 14 juga datang dari sini.
3: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Datnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda. Mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
5: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27
6: itu. Kalau skadron ini sebenarnya apa sih mas, kalau bagi orang awam?
5: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah jadi skadron ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
3: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
7: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siakulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantara perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
8: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas.

0: ada beberapa nama yang sudah kita kantongi. Tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar. Tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
1: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
2: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
1: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
4: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
5: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
4: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
5: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
6: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
5: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
3: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
7: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
8: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
7: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
8: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Henrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
9: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustu bang, dan rumah sakit.
8: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
10: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
11: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
10: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
11: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
12: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan, jadi setiap orang yang berobat nanti teman-teman di puskesmas atau puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
11: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada yang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026, yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim Karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanacanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chiong Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Tahukah Anda bahwa warna bendera merah putih atau sangsaka merah putih diambil dari pataka atau panji yang telah digunakan rakyat Indonesia sejak zaman Kerajaan Majapahit? Warna merah pada panji atau pataka zaman itu menggunakan pewarna tekstil alami dari daun pohon jati dan bunga belimbing bulu atau dari kulit buah manggis. Sedangkan untuk warna putih dibuat dengan alami dari kapuk atau kapas katun yang ditenun menjadi kain berwarna putih asli. Sejarah pun membuktikan bahwa Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi sudah menggunakan panji berwarna merah putih dalam perjuangannya melawan kaum Belanda. Warna bendera merah putih ini kembali dihidupkan oleh para mahasiswa dan kaum nasionalis di awal abad 20 sebagai ekspresi nasionalisme untuk melawan penjajah Belanda. Bendera merah putih untuk pertama kalinya digunakan di Jawa pada tahun 1928 di bawah pimpinan kolonialisme sebelum resmi dijadikan sebagai bendera nasional bangsa Indonesia pada proklamasi 17 Agustus 1945. Merah berarti berani, putih berarti suci, jayalah Indonesia.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: apa sih itu Pancasila?
1: Pancasila itu bukan sekedar narasi tak bermakna. Pancasila itu juga bukan hanya sekedar kalimat tak berarti. Namun, Pancasila itu mengandung nilai-nilai luhur kehidupan bangsa Indonesia, dan juga Pancasila itu adalah dasar negara kita, yaitu Indonesia.
0: Ah, yang benar, Mama.
1: Ya, memang benar, Nak. Contohnya, dengan mengamalkan Pancasila, seperti tadi kan, kamu sudah menyumbangkan koin untuk membantu tenaga medis dan teman kamu yang terkena dampak COVID-19, kan?
0: Berarti saya mengamalkan sila keberapa, Mama?
1: Sayang, kamu itu sudah mengamalkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Berarti kalau kita berbuat baik pada orang, itu tandanya kita mengamalkan seluruh Pancasila, ya Mama?
1: Betul sekali, sayang. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, juga rajin berdoa dan menghormati pendapat orang lain, itu tandanya kamu sudah mengamalkan dasar negara kita, yaitu Pancasila.
0: Oh, terima kasih, Mama.
1: Iya, sama-sama, sayang.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Terima kasih pendengar untuk kalian masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Manado malam ini edisi Anda mendengarkan kesempatan Minggu 16 Agustus 2026. Senang sekali saya Priscilla kembali bisa menemani Anda pendengar untuk Ruang Rindu Spesial Kemerdekaan, di mana besok hari kita akan melaksanakan upacara bendera serentak di seluruh Indonesia tepat pukul 7 di waktu daerah masing-masing. Sembari malam ini saya temani dengan lagu-lagu kenangan yang mungkin akan membawa Anda kembali ke tahun-tahun sebelumnya. Apakah itu 10, belasan tahun lalu ataupun bahkan lebih dari puluhan tahun yang lalu. Kita akan seperti biasa Anda bisa meminta bersama kami pendengar untuk nostalgia mancanegara juga lagu-lagu Indonesia. Namun seperti biasa jangan lupa untuk menanggapi topik terlebih dahulu. Untuk di Ruang Rindu silakan nanti Anda bergabung bersama kami di 0821 9583508. Sekali lagi 0821 9583508. Untuk membuka Ruang Rindu malam hari ini pendengar, saya akan memutarkan lagu Indecent Obsession and May Hamada dengan Fixing a Broken Heart. Dan saya akan kembali untuk di Ruang Rindu, jangan lupa bergabung bersama kami. Selain disambungkan telepon, Anda juga bisa ke WhatsApp, chat, dan SMS. Hey.

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Kawan, kok habis nangis kah? Bas, apa bikin ku?
4: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
3: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah, daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat, limbah masker 7 jam buang sembarangan, eh.
4: Iya.

0: Terima kasih pendengar untuk kalian masih setia bersama kami di Ruang Rindu. Malam hari ini ditemani dengan Tofu dengan judul lagunya Cinta Abadi. Bahkan ada juga pendengar Cinta Abadi atau Anda mendengarkan studio album studio mereka, maksud kami, yang bertajuk Dua, di mana lagu ini kemudian direkam ulang dan dimuat kembali pada album kompilasi terbaik mereka dengan judul The Best of Tofu, playlist yang dirilis pada 2006. 20 tahun yang lalu pendengar lagu ini ternyata ya. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Di kesempatan Ruang Rindu kali ini saya ingin membawa Anda ke kenangan, mungkin bukan upacara bendera ya, tapi di zaman Anda sekolah dasar dulu sangat ingat dan hafal dengan yang namanya pahlawan-pahlawan atau tokoh yang paling Anda kagumi di masa itu. Ayo kita kembali ke zaman PSPB, pelajaran sejarah di masa kecil dulu. Kira-kira tokoh pahlawan yang paling Anda kagumi pendengaran dan alasannya apa? Silakan 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam Tris.
0: Malam bae, siapa di mana?
1: Dengan Ibu Esterlita di Kirian.
0: Apa kabar Ibu Esterlita?
1: Kabar alhamdulillah sehat.
0: Wah, salam.
1: Selamat
0: ya
1: Tris.
0: Salam untuk TCD ya.
1: Semangat, soalnya semua apa tuh?
0: Apa tuh?
1: Mohon keberkahan besok tuh.
0: Nah, itu dia.
1: Jadi harus semangat, sama semangat lagi noh.
0: Oke deh, Ibu Esterlita, kalau ya. Pris tanya kira-kira tokoh ya. Pahlawan, ada yang bilang ke saya jangan pakai kira-kira katanya. Kalau soalnya ada yang masih ingat, ada yang tidak mungkin, tokoh pahlawan yang paling dikagumi di masa kecil dulu, ingat tidak?
1: Oh, yang paling kita kagumi itu Jenderal Sudirman.
0: Wah, Jenderal Sudirman, karena?
1: Dia kan biar yang kita kagum itu selain dia bergeril ya, toh biar dia dalam keadaan sakit, toh tetap dia bergeril ya, kan dipandu toh di apa di dipandu.
0: Wah. Perjuangan
1: ya dengan DP apa DP bawahan-bawahan.
0: Semangat perjuangan Jenderal Sudirman masih terasa sampai sekarang.
1: Luar biasa tuh DP semangat.
0: Oke. Oke deh. Ibu Esterlita, terima kasih jawabannya. Lagunya kira-kira kali ini mau lagu Indonesia atau lagu mancanegara?
1: Oh, kita kira lagu-lagu apa? Apa sih? Ini besok kan mau kemerdekaan, jadi Indonesia.
0: Tumben ya, biasanya mancanegara karena ini mau udah hamin satu upacara
1: iya,
0: nanti.
1: Iya, harus cinta tanah air dulu dong.
0: Siap, saya kasih lagu pilihan kali ini ada dari tahun 70-80an dari Inka Christie dengan nyanyian Suara Hati. Ada Kahitna, Tak Sebebas Merpati, Syakila, Takkan Hilang. Yang mana?
1: Inka.
0: Yang mana? Inka.
1: Inka Christie.
0: Boleh, untuk siapa langsung? Tiga orang saja.
1: Oke, Pris, terima kasih Pris, angkat telepon. Salam sehat, selalu semangat dan diberkati terus bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Oke, lanjut. Menyapa tiga orang. Ada Pak Ison yang ada di tataran dua. Tony Alexander maksudnya. Terus yang kedua ada Pak Raiko yang ada di Lelem. Dan yang terakhir ada monitor, ada Elis yang ada di Bitung.
0: Oke. Okay.
1: Semuanya salam kompas, salam persahabatan selalu. Bu Pris, tetap semangat deh.
0: Semangat.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Selamat malam.
0: Malam baik. Terima kasih Ibu Esterlita sudah membawa semangat kemerdekaan. Mungkin besok banyak bertanya-tanya jam berapa upacara kemerdekaan 17 Agustus Pris untuk tahun ini. Detik-detik proklamasi yang biasanya Anda ikuti juga pendengar, menurut yang saya bisa informasikan ke Anda dari Kementerian Sekretariat Negara yang ada sudah menerbitkan surat edaran tentang pedoman peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Jadi berdasarkan agenda resmi nanti akan dimulai sejak pagi pada pukul 7. Jadi terdapat kegiatan kirab bendera Sang Merah Putih dan teks proklamasi di kawasan Monumen Nasional Istana Merdeka. Dan kemudian pukul 7.25 waktu Indonesia Barat digelar pertunjukan kesenian di halaman Istana Merdeka. Anda juga bisa mendengarkan bersama kami, dan mungkin juga ada beberapa di antara Anda besok pagi sudah harus bersiap dari lebih pagi dari biasanya. Anak-anak sekolah juga sepertinya jam 7 ada upacara ya. 0821-9583-5080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Ibu Siska.
0: Malam baik. Curhat Bu Siskanya istirahat dulu ya.
2: Iya.
0: Gimana?
2: Tapi ada kok yang kemarin ada dengar itu.
0: Oh ada, syukurlah ya. Dengan siapa di mana dulu, perkenalkan ke pendengar kita.
2: Ini dengan yang punya Bunga Ken, Haryati namanya.
0: Ibu Haryati. Bu Haryati, sudah dengar topik kita? Tokoh pahlawan ya, yang paling dikagumi
2: kalau
0: di masa dulu.
2: Tokoh pahlawan R.A. Kartini.
0: Wah, alasannya?
2: Alasannya kan dia apa namanya? Membela emansipasi wanita.
0: Baik. Ya. Apa yang kita rasakan saat ini berdasarkan perjuangan mereka, pahlawan-pahlawan di masa lalu ya. Oke, Ibu Haryati yang mengagumi Raden Ajeng Kartini, kira-kira lagunya mau yang mana? Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia, yang Takkan Hilang.
0: Takkan Hilang dari Shakila. Silakan untuk siapa? Tiga orang.
2: Salam pertama buat Ibu Siska yang lagi bertugas, selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat. Yang terbaik buat Ibu Siska sekeluarga yang ada di rumah. Salam buat Nyong Niel, adik Niel. Semoga sehat-sehat, diberkati.
0: Oke.
2: Lanjut, mau salam buat tiga orang spesial. Yang pertama ada Ibu Fatmawati yang ada di Butung Kota Digital. Apa kabar ini? Salam sayang selalu. Yang kedua ada Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli lagi di Palu. Apa kabar Bun? Salam sehat, kalau ada monitor ayo gabung. Yang ketiga ada Kak Ellen yang ada di Rano Anggok Tuan Harno. Salam sehat, salam kasih bersama keluarga. Buat Ibu Siska yang cantik, manis, baik hati, tidak sombong. Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Merdeka.
0: Merdeka, terima kasih. Ibu Haryati yang ada di Bunaken, terima kasih sudah bergabung. Raden Ajeng Kartini yang sudah menjadi mungkin katakanlah idola, kalau juga bisa saya gantikan, menggantikan tokoh pahlawan ya, idola saat Anda masih kecil dulu. Karena memang pendengar biasanya di zaman dulu kita sering sekali membahas tokoh-tokoh pahlawan yang paling kita kagumi ya. Baik sosok pahlawan tersebut yang Anda kenal sejak kecil di pelajaran sejarah, ataupun bahkan cerita orang tua, atau juga yang Anda dengarkan ketika Anda mungkin mengikuti yang namanya cerdas cermat. Ini seringkali mungkin membawa Anda ke memori-memori masa SD dulu. Siapa kira-kira pendengar pahlawan yang paling Anda kagumi, dan alasan apa yang membuat Anda mengagumi tokoh tersebut? Kalau kita berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, tentu ada banyak nama pahlawan yang tidak bisa kita lupakan. Saya penasaran saja, kira-kira Anda masih mengingat tidak yang Anda kagumi di masa kecil dulu? Ruang Rindu segera kembali. Di kesempatan kali ini saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Terima kasih pendengar Tukang Animasi, setia bersama kami Ruang Rindu kembali menemani malam hari Anda. 08219853508. Anda bisa mengingat kembali tokoh pahlawan yang Anda kagumi di masa kecil, pendengar, yang dimana sosok yang mungkin menurut Anda punya alasan tersendiri kenapa Anda mengaguminya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memo lewat lagu Mbak Pri Cantik Manis.
0: Dengan siapa di mana Cantik Manis?
1: Dengan Ibu Natalia di Palu masih Pri. Belum pulang-pulang.
0: Merdeka.
1: Merdeka, mau hadiri dulu besok di upacara, mau pilih-lihat di situ.
0: Bu Natalia, kalau misalnya Pris ajak untuk mengingat kembali tokoh pahlawan yang dikagumi di masa kecil, masih ingat tidak?
1: Masih, saya ingat sekali yang Jenderal Sudirman.
0: Jenderal Sudirman, alasannya?
1: Iya, kayaknya dia pemimpin, kayaknya dulu dia pemimpin perang gerilya ya, kayaknya dulu.
0: Pahlawan revolusi ya.
1: Itu yang saya ingat itu.
0: Pantang menyerah. Banyak-banyak kutipan-kutipan yang bagus dari Jenderal Sudirman tuh. Ibu Natalia, keren. Oke deh. Silakan, mau lagu Indonesia atau mancanegara kali ini Ibu Natalia?
1: Lagu manca dulu ya.
0: Manca tadi dulu,
1: lagu Indonesia, sekarang lagu manca.
0: Oh, dari tadi dengerin Indonesia terus ya.
1: Iya, makanya lagu manca dulu Mbak Pris.
0: Siap. Kali ini Ibu Natalia ada dari Whitney Houston, I Will Always Love You. Ada juga Elton John dan Kiki D dengan True Love. Mau yang mana?
1: Yang pertama aja.
0: Boleh, untuk siapa langsung? Tiga orang saja.
1: Aduh, saya mau salam yang pertama yang orang di Korea sana, Mbak Pris.
0: Annyeong.
1: Aduh, ada pesanannya tadi Pak But, sudah disampaikan. Selamat malam ya Pak But, selamat hari Minggu, selamat berhappy-happy bersama istri ya di sana. Jangan lupa bawa oleh-oleh buat Mbak Pri, saya juga.
0: Jangan lupa, don't forget to remember.
1: Jangan lupa ya Pak But. Terus yang kedua ada, siapa yang salam tadi malam sudah lupa, Pak Yosri Pai juga selamat malam. Mm-mm. Selamat hari Minggu, terima kasih salamnya. Terus yang ketiga ada Pak Li di Tuminting. Selamat malam Pak Li, apa kabar ya? Semoga sehat. Dan selamat hari Minggu Mbak Pris, tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Terima kasih.
1: Doa terbaik ya buat Mbak Pris dan keluarga yang ada di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya Mbak Pris, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Selamat
0: malam. Ya. Malam baik, terima kasih Ibu Natalia. Sudah bergabung kali ini ya, ada Jenderal Sudirman. Pantang menyerah. Dan seorang yang mungkin mengingatkan Anda pendengar dengan kutipan-kutipan yang sangat luar biasa. Kata-kata bijak lah ya. Kalau misalnya bisa saya bagikan untuk Anda pendengar, salah satunya ada kutipan dari Jenderal Sudirman yang atau pesan begitu, yang mengatakan pendengar, jangan mudah tergelincir dalam saat seperti ini. Segala tipu muslihat dan provokasi yang tampak atau tersembunyi dapat dilalui dengan selamat kalau kita waspada dan bertindak sebagai patriot. Salah satu pesannya ya. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ruri dari Jalan Kembang.
0: Di Jalan Kembang. Bung Ruri, merdeka.
2: Merdeka dong.
0: Gimana kalau Bung Ruri sendiri di masa kecil pernah mengagumi tokoh pahlawan? Kira-kira dari masa kecil dulu, di zaman sekolah dulu, masih ingat tidak?
2: Oh, masih.
0: Siapa tuh?
2: Jenderal Ahmad Yani.
0: Jenderal Ahmad Yani. Kenapa mengagumi beliau?
2: Beliau itu sebagai garda terdepan dalam membasmi para
0: penjajah.
2: para mus juga dah.
0: Halo.
2: Ya, halo.
0: Masih mengingat berarti dengan betul di zaman sekolah dulu yang dipelajari tentang Ahmad Yani, ya?
2: Ya, Ibu.
0: Bung Bruri. Halo.
2: Halo juga, Ibu.
0: Silakan, mau lagu Indonesia atau mancanegara?
2: Tadi udah bahas. Bagaimana?
0: Lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia aja, Ibu Priscila.
0: Lagu Indonesia yang saya siapkan kali ini ada dari Faris RM dengan judul lagunya Nada Kasih. Ada juga Gombloh dengan Merah Putih, January Christie dengan judul lagunya Melati Putih. Yang mana?
2: Merah Putih.
0: Boleh, untuk siapa langsung? Tiga orang saja, Bung Bruri.
2: Oke, pertama buat Ibu Priscila, tetap semangat dan tetap eksis di malam hari ini.
0: Makasih.
2: Lanjut, salam yang ada di Kota Tomohon. Malam Ibu Alke bersama keluarga, harapan ada sehat-sehat dan ada baik-baik kabar. Lanjut, yang kedua ada Ibu Tiara yang ada di Minahasa Utara juga. Selamat malam Ibu Tiara, harapan ada sehat-sehat dan ada baik-baik kabar. Yang ketiga atau yang paling terakhir ada Ibu Natalia Jo yang ada di Palu. Selamat malam Ibu Natalia, harapan ada sehat-sehat.
0: Oke.
2: Kembali Jo di belakang perangkat siar radio Pos 1 RRI Manado. Silakan kepada penyiar yang paling cantik, Ibu Priscila namanya. Terima kasih banyak yang ada, bye bye.
0: Terima merdeka. Kasih merdeka. Bung Bruri dengan Jenderal Ahmad Yani, sosok yang dikenal sangat benci korupsi karena menurutnya korupsi melemahkan negara dan menjadi pintu masuk bagi kekacauan. Yang paling terkenal atau paling kita ingat mungkin ada juga yang sangat mengagumi Jenderal Ahmad Yani dengan kutipannya, pendengar atau quotes-nya, kenapa saya menjadi prajurit? Karena saya patriot. Kenapa saya patriot? Karena saya cinta tanah air. Ingat-ingat lagi pendengar, banyak sekali atau masih banyak sekali nama-nama yang mungkin mengingatkan Anda untuk bernostalgia sekaligus mengenang kembali zaman-zaman sekolah dulu, menghafal sosok-sosok pahlawan yang paling berkesan. Mungkin juga ada pahlawan yang sejak kecil sering diceritakan oleh orang tua, atau ada tokoh-tokoh yang ketika Anda mendengarkan kisah perjuangannya sangat menginspirasi Anda. Menurut Anda pendengar, siapa pahlawan yang paling Anda kagumi di masa kecil dulu atau sampai sekarang juga boleh pastinya? Dan apa yang membuat kira-kira perjuangannya begitu berkesan bagi Anda sehingga Anda tidak bisa melupakan hingga saat ini, ya? Seperti tadi yang dikatakan, ada Jenderal Sudirman, Jenderal Ahmad Yani, R.A. Kartini. Banyak yang memilih karena lebih banyak para wanita sebenarnya ini, karena memang kalau memilih Kartini sudah pasti karena perjuangannya dalam memperjuangkan pendidikan begitu, ya, dan kesetaraan bagi perempuan Indonesia yang hingga saat ini masih sangat relevan pendengar kalau kita ingat-ingat kembali. Dan mungkin kita buka-buka kembali kutipan-kutipan, kata-kata bijak, quotes-quotes yang pernah dikeluarkan oleh tokoh-tokoh pahlawan tersebut, menemani untuk Ruang Rindu malam hari ini pendengar. Nostalgia hits Indonesia mancanegara dengan topik tokoh pahlawan yang paling Anda kagumi di masa kecil dulu hingga saat ini. Untuk di Ruang Rindu kali ini saya hadirkan sudah dua penelpon, ya. Ada Whitney Houston dengan I Will Always Love You. Nanti akan hadir juga Gombloh dengan Merah Putih. Tetaplah bersama kami.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami. Ruang Rindu masih menemani Anda. Gomblo Merah Putih yang sudah menemani saat ini kita di menit ketiga lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Di Ruang Rindu pendengar masih dengan topik Jelang Kemerdekaan 17 Agustus 1945, tokoh pahlawan yang paling Anda katakanlah kagumi di masa kecil hingga saat ini, beserta alasannya jangan lupa, dan nanti meminta hits nostalgia Indonesia juga mancanegara. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, karya anak bangsa. Bung Benijo Polmus, Rizky Lamalem.
0: Bung Benijo, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik kabar ini.
0: Syukurlah. Kira-kira sudah dengar topik kita?
1: Sudah.
0: Nah, Bung Benijo, siapa tokoh pahlawan yang dikagumi nih?
1: Pahlawan banyak sih yang dikagumi. Cuma diminta satu ya, percaya.
0: Satu saja?
1: Oh, yang pasti kita pilih Jenderal Soeharto. Alasannya kenapa? Karena beliau ini yang memerantas keganasan gerakan 30 SPKI. Pada waktu itu beliau masih menjabat sebagai Pangkos Rakyat, Panglima Komando Strategi Angkatan Darat, pernah mengambil alih kekuasaan, dan dengan adanya beliau itu maka bersama seluruh masyarakat tentunya ya, penempatan gerakan G30 TTI ke sana, dan kapagadasnya ya gerakan 30 September mengorbankan 7 pahlawan nasional, diantaranya adalah D.I. Pandjaitan, Ahmad Yani Nasution, Tismo Miharjo, Baru Pierre Tendean, dan tidak kalah pentingnya ada pahlawan ciliknya, ada Irma Suryani Nasution. Itu aja, Bre.
0: Baik, terima kasih lengkap sekali Bung Benijo ini ya. Di masa-masa perjuangan TNI 45 ke 49 kan ya. Bung Benijo, silakan kalau begitu sudah menanggapi topik, terima kasih. Lagunya Mau Indonesia Teman Cenegara.
1: Oke, kita coba produksi dalam negeri. Kebetulan besok ya kita memperingati HUT

0: Ya, kita seluruh warga masyarakat Indonesia merayakannya dengan penuh semangat juang ya, tentunya ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, tiga orang spesial malam hari ini yang pasti di Jeju. Apa kabar orang-orang Jeju? Pak Bud di sana, Korea Selatan, Pak Bud. Salam untuk keluarga tentunya ya, salam sehat. Kong kapan mau pulang dan? Terus kalau mau pulang jam berapa ya? Orang bawa muti oleh-oleh biar cuma doang cemilan khas Korea aja seboleh toh. Sorry Pak Bud, aku sedo.
1: Topoki.
0: Terus ada Ibu Agnes detailing. Ibu Agnes apa kabar? Salam sehat tentunya. Dan yang terakhir ada Ibu Haryati di Bukatan. Itu aja please, makasih, selamat malam.
1: Malam baik, terima kasih. Ada Bu Benny juga yang ada di Bolmut. Wah, semua nih pada titip oleh-oleh sama Pak Buds ya. Sayangnya Pak Buds belum bisa bergabung. Kayaknya ini kalau lewat sambungan telepon di Korea, apakah belum disetting Pak Buds? Nanti dibawakan kimchi katanya Bu Benny Jo. 082195835080. Tokoh pahlawan yang menurut Anda kagumi pendengar dari masa kecil dulu, yang mungkin katakanlah Anda mengagumi karena menjadi tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Jane di Armadidi.
1: Ibu Jane, lagi di Armadidi sekarang, Bu Jane?
2: Yes.
1: Oh, kirain lagi di atas.
2: Barusan pulang. Oh,
1: sudah pulang.
2: Kita tidak ketemu.
1: Wah, tidak berjumpa sayang sekali. Tapi baru kemarin kan jumpa juga. Kira-kira kalau Ibu Jane orang Armadidi ini, wah, tokoh pahlawan yang paling dikagumi siapa?
2: Ada banyak sih. Ada R.A. Kartini, Susnyadin. Ada Patimura.
1: Siapa lagi?
2: Ada Teuku Umar.
1: Banyak ya.
2: Yang pasti satu.
1: Semuanya tadi ada Era Kartini, Cut Nyadin juga. Ini dikagumi mungkin karena perempuan yang berani, pantang menyerah begitu.
2: Iya.
1: Wah, berarti Ibu Jane juga ini berani yang
2: Belanda.
1: Berarti Ibu Jane juga mengikuti begitu ya, menjadi sosok perempuan yang berani, pantang menyerah.
2: Iya dong.
1: Tapi Ibu Jane sudah tidak melawan penjajah. Melawan kesulitan-kesulitan hidup.
2: Iya. Ada Walanda Maran itu.
1: Oh iya, Maria Walanda. Maramis. Oke deh, Ibu Jane, luar biasa ya perjuangan perempuan.
2: Kalau yang paling kita kenal sekali ya Patimura, karena kan pahlawan yang ada di apa tuh mata uang
1: di mana?
2: Dari berapa kota dia?
1: Di mana?
2: Ada taruh di apa nih? Di mata uang rupiah.
1: Oh iya iya iya iya. Ya.
2: Sekian berapa ya?
1: Patimura. 5.000 ya. Bukan? Dua-duanya sok tahu.
2: 5.000.
1: Oke deh, Ibu Jane, terima kasih
2: ya.
1: Sudah mengikuti topik kita. Oh, di uang 1.000, Patimura.
2: Oh, 1.000 ya, salah.
1: 1.500 atau 5.000. Oke, silakan. Lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia saja.
1: Faris RM dengan judul lagunya Nada Kasih. Satu lagi pilihan Indonesia ada dari Teti Kadi, Saling Percaya. Yang mana?
2: Iya, Teti Kadi.
1: Untuk
2: saling
1: siapa?
2: Saling Percaya.
1: Cie. Langsung tiga orangnya.
2: Pertama tentunya mau salam Petri, selamat tugas, tetap semangat, sukses untuk hari ini, salam berkati sama keluarga, ada si bocil, salam sayang Jofor adik Niel.
1: Oke.
2: Okay. Baru kita mau kirim buat Ibu Sheni yang ada di Tomohon, apa kabar? Salam kasih, selamat hari Minggu. Baru ada Ibu Anggra ini yang ada di Tareran.
1: Oke.
2: Okay. Salam kompak-kompak. Baru ada Ibu Ariyati yang ada di Bunaken. Porta kesayang-sayang yang lagi monitor. Salam paling sayang.

0: Chris. Makasih, dadah, bye-bye.
1: Ya, dadah, bye-bye. Terima kasih juga Ibu Jin yang ada di Irma Didi sudah bergabung malam hari ini dengan pilihan pahlawan yang dikagumi pendengar Era Kartini, Cut Nyadin ya. Tadi ada Maria Walanda Maramis, sosok Patimurah katanya. Zaman kecil, apakah sudah ada uang seribuan? Sepertinya, apa iya ya? Terima kasih Ibu Jin sudah bergabung di kesempatan malam hari ini pendengar. Untuk Anda juga silakan masih saya tunggu di ruang rindu. Untuk tokoh pahlawan yang paling Anda kagumi dari zaman dulu, dari masa Anda kecil atau masa Anda sekolah dulu, yang paling Anda ingat. Seperti tadi Ibu Jen mau bilang yang ada di bingkai-bingkai foto, biasanya kan di kelas itu ada berderet lah nama-nama pahlawan yang sering kita pelajari di pelajaran sejarah, pendengar. Sering ada di dinding-dinding ruangan kelas, mulai dari Bung Karno, Jenderal Sudirman tadi, Muhammad Hatta, Era Kartini, dan sudah pasti tidak ketinggalan ada pahlawan Ki Hajar Dewantara ya. Karena memang bagaimana kita melihat jasanya dalam bidang pendidikan, Pangeran Diponegoro. Nah, ada juga Tuanku Imam Bonjol, Cut Nyadin, Bung Tomo, Patimurah tadi ya. Saya masih mengingat betul bingkai-bingkai tersebut, tentunya menemani bingkai presiden dan wakil presiden yang biasanya letaknya ada di atas papan tulis. Di tengah-tengah ada figura burung Garuda Pancasila ya. Dan silakan pendengar, untuk Anda masih saya nantikan dengan pilihan lagu nostalgianya. Kali ini akan saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta. Tetap bersama kami Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua.
2: Nunggu tamang kodame, tamang wayawindawe.
0: Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy Si Dodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan cuo.
0: Butet, lagu Batak.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di 94,5 FM Pro 1 RRI Manado. I'll Stand By You dari The Pretenders sudah menemani kita saat ini ke menit 31 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami pendengar, atau untuk Anda yang sudah memasuki masa-masa rileks ya. Saat-saat Anda akan segera beristirahat, kali ini masih ditemani dengan Ruang Rindu, lagu-lagu hits nostalgia Indonesia mancanegara, dengan topik yang saya angkat malam hari ini pendengar, tokoh pahlawan yang paling Anda kagumi dari masa kecil hingga saat ini. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam baik. Siapa di mana?
1: Dengan Ibu Rosli Leilem.
0: Aman Bu Ros Leilem?
1: Iya.
0: Kalau Ibu Ros sendiri bagaimana? Kira-kira tokoh pahlawan yang paling dikagumi siapa tuh?
1: Bagaimana terus?
0: Pahlawan Bu Ros. Sudah dengar topik kita dari tadi atau belum?
1: Oh, baru-baru dengar ini.
0: Oh, pahlawan. Pahlawan Bu Ros yang paling dikagumi. Nama pahlawan.
1: Nama pahlawan yang sudah tidak lagi tugas di apa, di gubernur itu bapak siapa itu? Sudah lupa lagi.
0: Sudah lupa.
1: Bapak yang tugas di gubernur, bapaknya Sarundayang.
0: Oh, tokoh ya, Sinyo Hari Sarundayang.
1: Iya, ya, tapi sudah tidak ada lagi.
0: SHS, oke, baiklah, tokoh yang cukup dikagumi. Oke, silakan Ibu Ros, lagunya Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia.
0: Ada Tantowi Yahya dengan Pusara Cinta, Titik Puspa, Pantang Mundur, Faris RM, Nada Kasih.
1: Yang kedua aja.
0: Untuk siapa langsung? Tiga orang.
1: Pertama buat Priscila yang tugas, terima kasih soal angka ke telepon. Tuhan selalu memberkati tugas malam ini, diberkati dengan keluarga di rumah. Salam buat Daniel Kang.
0: Oke,
1: mau salam jauh ada Ibu Natalia di mana, di Toli-Toli. Ada juga Ibu Aurina di Tondano, Tataran 2. Ketiga ada Bapak Leo di Pasar. Buat Priscila, terima kasih. Malam baik.
0: Malam baik, terima kasih. Tokoh dari Sulawesi Utara, Sinyo Hari Sarundayang yang paling dikagumi. Ibu Ros yang ada di Leilem, saya mengingat sebagai mantan wali kota Bitung di sempat di kedua kalinya kalau tidak salah tahun 90 dan tahun 2000 kalau tidak salah. 90 atau 86, 1986 saat itu masih kota administratif Bitung ya. Juga menjadi gubernur Sulawesi Utara dua periode dan sempat juga sangat dikenal sebagai staf ahli Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan juga Irjen atau Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri sampai tahun 2005. Terima kasih Bu Ros sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam baik, siapa di mana?
2: Dengan Yos di Air Madidi.
0: Pak Yos di Air Madidi, gimana kabar Pak Yos?
2: Kabar baik, sehat-sehat.
0: Bela negara nih fotonya, luar biasa. Pak Yos sendiri tokoh pahlawan yang dikagumi, satu nama Pak Yos.
2: Saya kagumi tokoh pahlawan adalah Bung Tomo.
0: Alasannya?
2: Alasannya Indonesia masih ada.
0: Wah, sangat ingat.
2: Hebat, kan?
0: Ya. Pidatonya kayaknya terngiang-ngiang terus, membakar semangat bangsa Indonesia ya?
2: Pemuda. Iya, pemuda.
0: Saat itu Pak Yos
2: jadi,
0: masih muda.
2: Kalau cuma kalau Soeharto itu belum belum lebih agenda lah seperti itu.
0: Baik. Jadi saat Pak Yos masih muda dulu.
2: Iya,
0: mendengarkan pidato Bung Tomo nih membara-bara berarti ya.
2: Iya. Pidatonya mengembara.
0: Wah.
2: Salah satu sejarah yang paling heroik adalah merobek bendera Belanda. Itu warnanya biru hingga jadi
0: merah putih. Wah, itu paling diingat ya.
2: Sejak itu, ya masih ingat. Sejak itu mengumandangkan Indonesia masih ada.
0: Wah, kagum sekali.
2: Berarti dulu Indonesia akan hilang kalau tanpa Bung Tomo.
0: Hampir hilang.
2: Tentunya.
0: Merdeka atau mati.
2: Merdeka.
0: Wah, paling diingat semboyan.
2: Semboyan.
0: Baik, Pak Yos, terima kasih sudah kembali membangkitkan semangat juang kita mengingat pertempuran 10 November kalau Bung Tomo ya.
2: Ya, 10 November.
0: Oke deh. Terima kasih sudah menanggapi topik kita. Silakan Pak Yos, mau lagunya Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia aja.
0: Tadi ada Tante Wiyahya dengan Pusara Cinta, Titi Puspa Pantang Mundur, Faris RM Nada Kasih. Yang mana?
2: Titi Puspa saja.
0: Boleh. Untuk siapa langsung?
2: Kita mau salam. Yang pertama, yang salam tadi adalah Natalia yang ada di Palu. Semoga sehat-sehat selalu. Okay. Merdeka. Kedua, ada Ibu Jane tadi. Ya, Ibu Jane, cewek Jane, sorry ya Jane, mungkin ada dengar. Tadi saja kita ketemu di Air Madidi sama-sama.
0: Oh. Oke.
2: Okay. Semoga sehat-sehat selalu. Ketiga adalah Ibu Seni yang ada di Tol selalu. Kemudian buat Priscila semoga cuap-cuap terus, sehat-sehat terus.
0: Okay.
2: Cantik terus.
0: Terima kasih
2: Pak Yos. Terima kasih, selamat malam.
0: Malam baik. Wah, cocok nih Pak Yos ya dengan foto profilnya. Saya melihat situ ada bela negara luar biasa. Bung Tomo dikagumi karena mungkin saat Pak Yos muda mendengarkan ataupun bahkan mengingat kembali saat itu kalau tidak salah pendengar membangkitkan semangat rakyat Surabaya melalui radio saat pertempuran 10 November 1945 ya. Jadi perjuangan ini luar biasa mendorong bagaimana rakyat Indonesia untuk berani mempertahankan kemerdekaan. Dan juga kalau Anda mungkin masih melihat arsip-arsip, masih bisa mendapatkan bagaimana melihat pidato Bung Tomo, kekuatan kata-kata dan suara untuk membangkitkan keberanian begitu ya. Yang hingga saat ini masih sangat amat terasa pendengar semangatnya malam hari ini juga, walaupun sudah semakin larut, sudah semakin malam. Dan Anda yang begadang mungkin sudah harus siap-siap alarmnya karena besok pagi akan upacara pada pukul 7. Pagi banget, berarti sekalian antara anak sekolah nih Anda juga sudah siap begitu menuju ke kantor ataupun bahkan tempat upacara nanti ya. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami Ruang Rindu. Kali ini akan saya hadirkan lagu yang sudah diminta. Selamat malam, saya menyapa juga yang mendengarkan. Bukan hanya dari Kota Manado dan sekitarnya, ada juga yang dari audio live streaming, ada di laman kami rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. Terima kasih pendengar sudah mempercayakan malam hari Anda bersama kami, Pro 1 RRI Manado.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Fuh, pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
0: Iya ya.
2: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
0: Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
0: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
0: Tunggu.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk anda yang masih setia bersama kami. Pro 1 RRI Manado sudah di menit 59 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih saya ucapkan untuk anda pendengar yang sudah setia bersama kami berpartisipasi juga di Ruang Rindu edisi anda mendengarkan hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya bagikan dan juga untuk anda semoga bisa menginspirasi malam hari ini ya. Dengan topik di Ruang Rindu juga membawa anda kembali ke kenangan-kenangan di masa lalu dengan lagu-lagu hits nostalgia Indonesia mancanegara. Saya Priscilla pamit dari ruang dengar anda pendengar. Selanjutnya untuk inspirasi malam anda akan mendengarkan hits Indonesia mancanegara terbaik hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan sekali lagi terima kasih untuk anda yang sudah berpartisipasi bersama kami. Saya juga akan mencoba melihat yang terakhir ada di WhatsApp chat. Selamat malam Pro 1 Ibu Agnes Detailing. Kalau saya Priscutnya Din karena beliau adalah simbol kekuatan wanita dan Ibu Kartini. Banyak ya ibu-ibu yang memilih pahlawan-pahlawan wanita ini luar biasa memperjuangkan emansipasi katanya. Sehingga kita para wanita-wanita zaman now bisa merasakan hak dan kedudukan yang setara dengan para pria. Gitu deh Pris katanya, sama seperti dikau pahlawan Angkasawati. Terima kasih Ibu Agnes, salam semangat kemerdekaan, merdeka, sehat, sukses, bahagia, amin. Ada salam tiga spesial Nyong Cliff, Ibu Keke Wondal, Ibu Elizabeth Pakueru. Harapan semoga semua ada sehat-sehat. Terima kasih dan kebanyakan Ibu Agnes yang ada di Telling yang sudah bergabung ya. Saya mohon maaf untuk anda juga yang mungkin tadi mencoba bergabung di sambungan WhatsApp. Mohon maaf untuk anda yang mungkin tidak sempat bergabung. Ada juga tadi katanya yang mengirimkan messenger atau pesan melalui Facebook direct message-nya. Sudah saya coba buka tapi tidak ada pesan yang masuk. Mohon maaf mungkin belum terkirim kali ya. Dan akan saya bacakan juga yang sudah bergabung di WhatsApp chat. Coba ya kita lihat. Dari Ibu Aurina Tataran 2, selamat malam Priscilla yang sehat selalu, terima kasih, bahagia, amin. Tapi katanya saya Walter Mongisidi dan juga ada Sam Ratulangi. Wah, tadi Faris RM Nada Kasih sudah saya putarkan. Mau balas salam Ibu Aurina Keke Wondal Taran 1, Ibu Natalia di Palu, Ibu Rosdi Leilem katanya. Terima kasih Pris, selamat malam, malam baik. Akhirnya ada yang mention ya untuk Sam Ratulangi yang juga menjadi tokoh pahlawan yang dikagumi karena mungkin perjuangannya bukan hanya melalui medan perang tapi juga melalui pendidikan dan politik. Terima kasih untuk anda pendengar sekali lagi yang sudah bergabung di WhatsApp chat, di SMS juga ataupun bahkan di sambungan telepon yang biasa. Terima kasih sekali lagi pendengar. Selamat kembali melanjutkan aktivitas anda. Untuk anda yang mungkin masih beraktivitas semalam ini atau juga untuk anda yang akan segera beristirahat, jangan lupa upacara besok pukul 7 ya. Saya Priscilla pamit dari ruang dengar anda. Selamat malam.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sambil menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Saya Priscila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia program Satu Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami di sepanjang hari ini. Senin 17 Agustus 2026, baik siaran pagi ini, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan puncak Itikala, Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mem-

Oke, baik, selamat pagi kembali ya pendengar, untuk Anda yang sudah kembali menyatu hati lagi bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Untuk kesempatan edisi siar hari ini Senin 17 Agustus 2026. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat pagi ya negeriku, selamat pagi bangsaku. Selamat pagi untuk semua yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Manado di kesempatan pagi hari ini ya. Apa kabar untuk Anda di hari ini ya, hari yang paling berbahagia ya, di usia yang ke-81 tahun negeri kita tercinta Republik Indonesia boleh bersama-sama kita rayakan hari ini. Dan ya, ada berbagai kegiatan tentu yang akan kita lewatkan di hari ini ya. Di antaranya ada kegiatan upacara ya, baik penaikan bendera ataupun penurunan bendera. Dan mungkin ada beberapa kegiatan juga ya di tempat Anda ya. Kegiatan-kegiatan olahraga lanjutan atau kegiatan 17-an lanjutan ya. Dan ya hari ini ya Pro 1 RRI Manado siap melengkapi semangat kemerdekaan Anda. Ya, apalagi dengan tema tahun ini Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya. Mari kita terus menjaga semangat kemerdekaan ini dengan terus membangun ya negeri kita tercinta Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur ya. Bersama-sama kita wujudkan masa depan bangsa yang tentunya lebih sejahtera untuk seluruh rakyat ya, dengan memperingati HUT yang ke-81 tahun ya. Kemerdekaan menjadi amanah ya untuk kita semua ya, untuk terus memperkuat kedaulatan, menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat ya. Semoga Indonesia semakin maju, makmur, dan tetap berdiri teguh di atas kekuatan rakyatnya. Selamat pagi untuk semuanya, tetap semangat dan mengawali jumpa kita pagi ini. Mutiara pagi, kidung-kidung rohani, dan juga nanti ada renungan firman ya, bersama Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, siap memberkati Anda di pagi ini lewat perenungan Kitab Keluaran 6 ayat 1 sampai 2. Ya, sudah diawali dengan satu kidung pujian dari Wawan dan UJX Band ya, bagi bangsaku. Dan selanjutnya ada Mayor Wantir, pulihkan negeri kami. Setelah itu Anda akan mendengarkan renungan

0: Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, Magister Pendidikan Kristen Konselor. Saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Allah, Engkaulah firman kebenaran. Oleh karena kemurahan-Mu, Engkau telah memberkati kami hingga hari ini. Engkau memberi kami nafas kehidupan dan memberi kami kesempatan untuk melanjutkan tanggung jawab kami. Kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati dan menolong bangsa Indonesia. 81 tahun penyertaan Tuhan di tengah kemerdekaan yang kami rasakan. Dan kami percaya bahwa kemerdekaan adalah milik-Mu Tuhan, dan Engkau sendiri yang mengerjakan kemerdekaan itu bagi orang yang percaya. Di tengah kami merayakan syukur karena hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami oleh kuasa Roh Kudus untuk memahaminya dan melakukannya. Berkati semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang bertugas diberkati oleh Tuhan. Demikian semua pendengar yang mendengarkan, biar kiranya kami tidak hanya menjadi pemberita dan pendengar, tapi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama membaca Alkitab di dalam Keluaran pasal 6 ayat 1 dan 2. Keluaran pasalnya yang ke-6 ayat 1 dan 2, firman Tuhan demikian. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, Aku belum menyatakan diri. Demikian firman Tuhan. Pendengar Radio Republik Indonesia diberkati Tuhan. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Kita bersyukur atas apa yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan bangsa kita. Tuhan telah menganugerahkan kemerdekaan 81 tahun. Dan itu bukanlah hal yang biasa, tetapi itu adalah hal yang luar biasa. Kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi bangsa ini adalah merupakan tanggung jawab iman untuk kita syukuri atas apa yang telah Tuhan kerjakan. Kita sangat berbahagia karena boleh diberikan kemerdekaan. Sekalipun di tengah kita merayakan kemerdekaan, kita percaya bahwa kita harus menjalani kehidupan ini. Walaupun ada tantangan di dalam kehidupan, walaupun tidak sedikit pergumulan yang harus kita alami, termasuk ketika kita ada dalam pergumulan bangsa ini. Tapi kita percaya sebagaimana Tuhan menuntun, menyertai umat pilihannya, Tuhan yang sama yang akan menolong dan memberkati kita. Tema kita hari ini adalah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kalau Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Dia akan menolong, menyertai kita dan memberkati kita. Kita sadar bagaimana perbuatan Tuhan bagi kehidupan umat-Nya. Bagaimana Tuhan mengeluarkan umat Allah dari tempat perbudakan. Seorang pemimpin, dia harus hadir untuk menolong umat-Nya. Dan karena itu Musa hadir dan mengakui siapa dia di hadapan Tuhan. Musa harus mengakui bahwa dia manusia yang penuh dengan kekurangan. Dia tahu siapa dia sesungguhnya. Dan karena itu, Musa yang adalah manusia biasa, Dia masih berpikir menurut ukuran kemanusiaannya. Dia menilai dirinya menurut apa yang mampu dia nilai, berdasarkan kemampuannya sebagai manusia. Itulah sebabnya dia berulang kali menyatakan penolakan perintah Tuhan untuk kembali menghadap Firaun dan tidak bersedia memimpin umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dia tahu bahwa dia seorang yang tidak mampu berbicara. Dia tahu bahwa dia sulit mengungkapkan apa yang harus disampaikan kepada dirinya oleh Tuhan untuk disampaikan kepada Firaun. Dia tidak pandai berbicara. Apalagi nanti ketika dia mau bertemu dengan Firaun. Dan kita percaya bahwa inilah pengakuan yang jujur daripada Musa. Dia sadar apa yang dilakukan oleh Firaun kepada umat Allah adalah sesuatu kekejaman. Ketika mereka harus menjadi budak di tanah Mesir, mereka harus bekerja dengan paksa. Bahkan mereka harus tertindas karena perlakuan daripada Firaun. Allah menegur Musa dengan keras. Dia mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan mulut, lidah, dan semua yang ada pada manusia, sehingga Allah akan membuat dia berbicara dengan lancar dan dengan kepandaian yang asalnya dari Tuhan. Juga Harun akan mendampingi dia untuk berbicara kepada Firaun maupun kepada umat Israel. Allah berfirman kepada Musa bahwa dia akan melihat apa yang akan Allah lakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Kita akan lihat di dalam pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-24, di dalam Keluaran pasal 5. Sebab umat Israel sudah 430 tahun lamanya di Mesir, dan mereka harus mengalami penderitaan. Allah mendengar keluh kesah dan doa mereka. Allah berbelas kasih atas penderitaan dan kesengsaraan mereka, sehingga ia berkenan mau membebaskan mereka dari penindasan yang keji dan kejam. Allah mengingat akan janji-janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, leluhur mereka. Dan kepada mereka Allah telah berjanji memberkati dan membela mereka, dan membuat keturunannya bertambah banyak dan diberkati. Itulah sebabnya Allah memilih dan memanggil Musa menjadi alatnya. Allah yang telah menampakkan diri kepada leluhur mereka, itulah yang akan menyertai Musa dan menuntun bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Musa khawatir dan takut, tetapi Allah menguatkan dia bahwa Allah adalah Tuhan yang amat sangat maha kuasa. Dia yang menciptakan manusia, punya dialah manusia. Alam semesta adalah miliknya dan ada dalam kendali dan kekuasaannya. Dia akan menyatakan kekuatan dan kedahsyatannya terhadap Firaun. Termasuk juga Firaun adalah ciptaan dan ada dalam kendalinya. Dia tidak berdaya menghadapi Allah, karena dia teramat sangat maha kuasa. Tak ada yang seperti Allah, Tuhan yang penuh kuasa, tak terbatas oleh apapun, juga tidak berkesudahan. Itulah sebabnya Allah mengingatkan Musa agar tidak perlu takut dan khawatir dengan apapun, karena segalanya ada dalam kekuasaan dan kendali Allah. Dia yang telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah yang maha kuasa, tapi juga Allah yang amat sangat maha baik dan maha kasih. Dia juga selalu berpegang pada janji-janjinya. Dia tidak pernah lupa, apalagi ingkar janji, termasuk kepada Abraham. Sebab apa yang sedang dialami oleh orang Israel, sudah Allah sampaikan kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi orang asing selama 400 tahun. Tetapi Allah tetap akan menolong dan membebaskan mereka. Allah berjanji, maka pasti Dia menepatinya. Karena hanya Dia yang mampu menolong dan membebaskan orang Israel dari keterpurukan. Allah telah berfirman kepada Musa, Allah itu juga yang menolong dan menyertai serta memberkati mereka, sehingga mereka menikmati segala kasih karunia, pembelaan, dan perlindungan yang sempurna. Secara heran, ajaib, dan dahsyat, karena sungguh Dia Allah yang amat sangat maha kuasa, Dialah kekuatan dan pahlawan sejati Israel. Tidak ada yang lain. Dengar yang diberkati Tuhan. Sungguh suatu kebahagiaan bagi kita sebagai anak Tuhan dalam Yesus Kristus. Karena kita memiliki Allah yang heran, dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Dia maha kuasa, bahkan amat sangat maha kuasa. Kekuasaannya melebihi apapun juga di bumi. Dia Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yang adalah Allah kita yang sama. Dia pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Dia pembebas dan pemberi kemerdekaan. Sebagaimana bangsa Indonesia diberkati hari ini, boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-81. Ini merupakan anugerah Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang sungguh oleh kasih karunia-Nya yang besar telah menolong bangsa kita dan menganugerahkan kemerdekaan sama seperti penyertaan-Nya bagi umat Israel. Penyertaan-Nya sempurna bagi kita. Mari kita doakan bangsa kita. Kita doakan pemimpin bangsa kita supaya tetap ada dalam kendali Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan. Dan kita yang tinggal di Indonesia diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, berdoalah bagi kesejahteraan kota. Artinya, kita berdoa bagi bangsa ini, tempat di mana kita menikmati berkat Tuhan. Tempat di mana kita berkarya. Tempat di mana kita menikmati berkat-berkat-Nya. Percayalah, kalau Tuhan boleh memberkati umat Allah dan membebaskan mereka, Tuhan yang sama akan terus memberkati bangsa Indonesia, menjaga Indonesia tetap ada dalam kendali-Nya, sehingga Pancasila sebagai dasar negara, dan kita yakin bahwa kita ada dalam kuasa-Nya yang hebat. Mari kita terus meminta kepada Tuhan untuk menjaga dan memberkati bangsa ini, menjaga dan memberkati kita sekalian. Dan kita yakin Tuhan akan menolong kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menolong umat. Engkau juga yang akan memberkati bangsa Indonesia di tengah kami merayakan 81 tahun kemerdekaan. Berkati terus kami yang mendengar untuk melakukan firman-Mu. Dan berkatilah bangsa kami. Berkatilah pemimpin bangsa kami. Dan berkatilah gereja dan umat Allah. Kami siap melanjutkan tugas kami. Kami serahkan Radio Republik Indonesia kepada-Mu. Pimpinan karyawan-karyawati bahkan para kru. Cara khusus hamba-Mu yang bertugas, diberkatilah dia dengan kasih dan anugerah-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Din, kamu lihat berita kemarin gak? Kok ada ya? Ada yang berantem cuma gara-gara beda pendapat soal ibadah.
1: Iya ya, kasihan juga. Padahal sama-sama mau dekat dengan Tuhan, kok malah jadi musuhan ya?
0: Betul juga sih. Itulah makanya saya bingung nih. Sebenarnya moderasi beragama itu maksudnya apa sih? Takutnya malah jadi gak punya pendirian.
1: Eh, gak gitu juga kali. Itu ibarat makan. Kamu suka pedas, aku suka manis. Enggak perlu ribut kan? Kita tetap makan bareng, saling menghargai selera masing-masing.
0: Oh gitu ya. Jadi tetap pegang teguh apa yang kita percaya, tapi enggak usah memaksakan ke orang lain gitu.
1: Nah itu dia, Tuhan kan yang paling tahu isi hati setiap orang. Kita cukup saling sapa, saling bantu, dan hidup rukun aja.
0: Aku paham sekarang. Jadi iman yang kuat itu bukan yang paling berisik atau paling galak, tapi yang paling bisa bikin suasana jadi damai kan?
1: Tepat sekali.
2: Moderasi itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tapi berhati lembut pada sesama. Perbedaan itu bukan alasan untuk berpisah, tapi alasan untuk saling melengkapi. Hidup rukun itu lebih indah daripada berdebat siapa yang paling benar.
3: Saya Cina.
4: Saya pribumi.
5: Saya Muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
8: Cantik kali, apa kakak cari?
9: Entah ini saya undang.
7: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Ya baik, pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada ya. Demikian ada pujian Jeffrey Rambing ya. Terima kasih Tuhan sudah melengkapi mutiara pagi hari ini. Dan masih tersisa satu kidung pujian lagi dari Nico Mariadi, Kecaplah dan Lihatlah. Sekaligus saya akhiri mutiara pagi ini sembari menantikan tepat pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 17 Agustus 2026.
1: Memanfaatkan barang-barang bekas sebagai upaya dalam mengurangi dampak sampah yang menjadi timbulan yang akan menjadi beban kita ke depan.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar, saya awali warta berita daerah pagi ini terkait dengan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Corporate and Government Trainer Kristi Lonto berharap Indonesia semakin sukses dan mampu menghadirkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, serta merata.
2: Corporate and Government Trainer Kristi Lonto menyampaikan harapannya bagi Indonesia dalam momentum hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia berharap Indonesia semakin sukses dan mampu menghadirkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, serta merata. Kristi berharap Indonesia memiliki pemimpin yang menjunjung tinggi nilai ketakwaan kepada Tuhan dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Menurutnya, kepemimpinan yang berlandaskan nilai moral dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang berintegritas dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
3: Harapan buat Indonesia yang tercinta di usia yang ke-81 tahun ini, semoga menjadi negara yang semakin sukses, negara yang punya pemimpin yang takut akan Tuhan ya, sehingga dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan jiwa yang patriotisme, tidak meninggalkan integritas, sehingga bangsa, rakyat yang ada di dalamnya itu sejahtera, adil, dan merata semuanya. Dan harapan saya sih bahkan akan banyak penerus-penerus kemudian harinya, yaitu kita sendiri sebagai generasi emas yang tidak hanya sebutan generasi emas, tapi menjadi generasi emas yang sesungguhnya. Sukses buat Indonesia!
2: Kristi menilai generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Indonesia. Karena itu, generasi emas diharapkan memiliki integritas, semangat kebangsaan, serta kemampuan untuk meneruskan perjuangan pembangunan bangsa. Aryani Kalangi melaporkan.
0: Berbagai lomba masyarakat semarak di Kecamatan Wenang, Kota Manado untuk sukacita HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun.
4: Semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun melanda warga Kota Manado. Seperti di Kecamatan Wenang, setiap kelurahan telah melaksanakan berbagai lomba 17-an mulai Sabtu Minggu hingga Senin. Camat Wenang Robert Dauhan mengatakan, selain lomba perorangan antar warga dengan berbagai game seru, di 4 kelurahan di Kecamatan Wenang juga berlangsung lomba kebersihan dan penataan kampung. Menurut camat, kegiatan semarak hari ulang tahun kemerdekaan datang dari berbagai kelompok masyarakat, komponen warga, pelaku usaha, dan perusahaan di wilayah Kecamatan Wenang.
5: Ada beberapa lokasi yang dinilai, Istiqlal, Binesaan, dan terakhir di Wenang Utara. Tentunya kami sebagai pemerintah sangat mengapresiasi kegiatan hari ini, di mana kegiatan hari ini disponsori langsung dari Pelindo, ya. Dan kiranya lewat kegiatan ini itu bisa berkembang ke depan, ya. Kami dan selama pemerintah kecamatan sangat mensupport.
4: Sementara itu dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado melalui Deni Sangkaen memuji lomba di Kecamatan Wenang karena penilaian kreativitas menggunakan sampah plastik sebagai bahan daur ulang.
6: Lanjuti apa yang diharapkan oleh pemerintah yang juga disponsori oleh Pelindo, menjaga kebersihan, melestarikan lingkungan, dan juga memanfaatkan barang-barang bekas sebagai upaya dalam mengurangi dampak sampah yang menjadi timbulan yang akan menjadi beban kita ke depan.
4: Dengan demikian, lomba hari ulang tahun kemerdekaan di Kecamatan Wenang Manado bermuara pada lingkungan bersih, sehat, dan bebas dari sampah plastik. Audi Gandores melaporkan.
0: Pendengar, menekan angka kriminalitas, pemerintah Kecamatan di Membe mengoptimalkan program Siskamling di setiap desa.
7: Sistem keamanan lingkungan atau Siskamling menjadi agenda rutin yang diterapkan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di seluruh desa yang tersebar di 10 kecamatan termasuk di Kecamatan Dimembe. Camat Dimembe Ance Denga menyebutkan, Siskambling adalah program yang memberikan dampak rasa aman bagi warga yang didukung penuh oleh jajaran TNI, Polri, serta Linmas.
8: Dan untuk itu juga kami sudah menyampaikan kepada para hukum tua terkait pelaksanaan siskambling yang selama ini sudah dilaksanakan secara rutin di desa-desa. Kami berharap bahwa tetap dilaksanakan siskambling boleh terlaksana dengan aman dan damai untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
7: Siskambling ini juga memberikan rasa aman bagi warga yang biasanya harus pulang larut malam usai bekerja guna menekan angka kriminalitas lewat ronda malam dan patroli. Diana Masih melaporkan.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Upaya pencegahan melalui kolaborasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama TNI Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Basarnas hingga instansi terkait lainnya diharapkan mampu menekan potensi kebakaran sejak dini.
9: Sinergitas lintas sektor terus diperkuat seiring meningkatnya potensi kebakaran akibat musim kemarau yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara. Upaya pencegahan melalui kolaborasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama TNI Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Basarnas, hingga instansi terkait lainnya diharapkan mampu menekan potensi kebakaran sejak dini. Pemerintah Provinsi melalui Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Utara, Rainer Dondokambe, menghimbau masyarakat tingkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, karhutla, selama musim kemarau.
10: Himbau kepada masyarakat luas agar pertama dilarang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Kemudian kedua, tidak membuang puntung rokok sembarang tempat. Ketiga, hindari praktik membuka lahan dengan cara membakar hutan dan lahan. Keempat, tidak meninggalkan api di hutan atau di lahan berkebunan. Dan kelima, untuk segera melaporkan kepada kami atau instansi terkait informasi atau ada mengetahui ancaman atau potensi bahaya kebakaran hutan ini, Pak.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Basarnas Sulawesi Utara, George Mercy Randang, memastikan pihaknya mendukung penuh upaya pencegahan karhutla yang dilakukan pemerintah daerah bersama TNI Polri dan instansi terkait lainnya.
11: Basarnas sendiri saat ini tentunya lewat kewaspadaan yang ada dan peringatan dini yang dirilis dari BMKG telah menyiagakan personil maupun sarana-prasarana untuk membantu masyarakat yang apabila terjadi dampak. Kami juga melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang beraktivitas terutama di pesisir pantai ataupun di perairan bersama unsur terkait yang tentunya membawai unsur kemaritiman. Demikian juga di daratan.

0: 5. Untuk selengkapnya kita dengarkan wawancara reporter Meki Kurwati bersama Alan Berti Lumempo, seorang aktivis anti korupsi dan pengacara.
1: Ya, Alan Berti Lumempo, aktivis anti korupsi dan juga pengacara. 17 Agustus merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia dan tahun 2026 ini yang ke-81 untuk menciptakan Indonesia emas di 2045. Nah, mungkin apa harapan dengan keadaan Indonesia sekarang dari kacamata Bung Alan Berti Lumempo?
2: Baik, terima kasih. Yang pertama tentunya kita harus melihat dari sisi objektif ya. Ketika dalam keadaan ekonomi kita tidak baik-baik saja karena banyak faktor yang melatar belakangi sehingga ya kondisi ekonomi mungkin toh anggaran menyangkut anggaran ya itu kan ada banyak faktor, tapi kemudian saya masih melihat pemerintah kita lewat Presiden Prabowo mampu bisa menjaga ya, paling tidak menjaga toh, sehingga tidak kita masuk dalam kondisi seperti krisis ekonomi yang terjadi di tahun 90-an, yeah. 98. Itu yang kita patut syukuri dan kita berharap ya, kita dukung terus dan doakan ya pemerintah kita. Yeah. Sekalipun dalam keterbatasan, kelemahan menyangkut anggaran tadi yang saya bilang, tapi kemudian juga ada hal-hal yang menjadi prioritas yang mungkin perlu saya kasih masukan ke pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden, untuk ini apa lebih mengedepan, lebih fokus kepada prioritas terhadap ekonomi kerakyatan ya, yeah. UMKM dan segala macam lah itu lebih maksimal kan ya toh. Itu seperti itu. Yang kedua tentang ya semua ini juga tentang menyangkut penegakan hukum. Saya sudah lihat ya sudah baiklah. Artinya apa yang menjadi prioritas program dia atau astacita dia ya, terkait ya. Pemberantasan korupsi ini yang betul-betul saya lihat sudah maksimal, paling tidak dibandingkan yang pemerintah sebelum ada ke tingkat kepercayaan lah yang dilakukan oleh Bapak Presiden, tentunya lewat apakah itu lewat kejaksaan, lewat kepolisian maupun lewat KPK. Kita lihat bersama kan ada banyak kasus-kasus ya pejabat lah, menteri lah, bahkan ya aparat penegak hukum sekalipun ditindak, itu kan artinya ada kemajuan, sehingga ketika penegakan hukum ini benar-benar dilakukan tanpa melihat orang ini punya jabatan, orang ini punya kekuasaan, itu menandakan bahwa kita nantinya lewat penegakan hukum berharap ekonomi kita akan membaik. Mungkin seperti itu yang
1: cuman. Oke, itu Pak Berti menyebutkan skala nasional atau skala Indonesia. Nah, untuk Sulawesi Utara sendiri bagaimana?
2: Nah, ini kan Sulawesi Utara itu memang kan pembangunan ini kalau kita lihat kan ya orang bisa bicara bahwa ya tidak ada kemajuan atau apa, karena memang pemerintah juga tidak bisa bekerja sendiri, karena pemerintah ini kan anggarannya juga berharap dari pusat, sehingga ya sektor-sektor swasta lah yang diperlukan. Nah, kalau bicara sektor swasta kan perusahaan-perusahaan ya mesti ada kepastian juga, jaminan kepastian yang ya diperlukan para investor ya, baik dalam kepastian perizinan, birokrasinya yang tidak berbelit-belit, atau kepastian hukum lah, katakanlah seperti itu toh, sehingga nantinya lewat banyak investasi yang ada di Sulawesi Utara itu bisa berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi kita. Jadi kita tidak bisa berharap ke pemerintah karena pemerintah itu juga banyak ketergantungan dengan pusat, pemerintah pusat. Sehingga saya pikir, saya berharap ya kita semua, ya marilah kita menjaga iklim usaha ya, sektor, jangan sampai ya kemudian masyarakat di Sulawesi Utara sendiri ini yang membuat faktor investor tidak mau berinvestasi di Sulawesi Utara. Jadi ini perlu juga bukan tugas daripada pemerintah, tapi kita semua ya, saya sebagai LSM mendukung ya investasi-investasi apapun tuh selama itu legal. Kalaupun dia ilegal ya bagaimana kita bantu supaya dia investasi itu jadi legal. Iya, itu

0: seperti itu.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Dan sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado. Saya Michael Cia, selamat pagi.

0: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama informasi Warta Berita Daerah. Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan ya Manado pagi hari ini. Melengkapi informasi Anda juga, kami sudah terhubung ya bersama dengan BMKG Sulawesi Utara terkait dengan kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya hari ini. Seperti apa dan bagaimana? Kami sudah terhubung bersama dengan Maria Hutagalung. Ya, selamat pagi Maria.
1: Iya, selamat pagi.
0: Baik, Maria, bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya hari ini, begitupun dengan gelombang laut? Silakan Maria.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI. Senang kami dapat menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulut dari BMKG yang berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 WITA. Untuk hari ini, cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara secara umum diperkirakan cerah berawan dari pagi, siang, sore, malam hingga esok dini hari. Kemudian angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau dapat mencapai 46 km per jam. Waspada angin kencang dan tinggi gelombang dalam kategori sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, Talaut, dan Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut rata-rata di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 1 meter, di perairan utara Sulut berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter, di perairan selatan Sulut dan di perairan Minahasa Utara berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter, kemudian di perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, Talaut, dan Laut Maluku berkisar antara 1 hingga 2 meter. Air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 8 lewat 30 WITA dan pukul 21 WITA, sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 14 lewat 40 WITA dan pukul 3 WITA esok dini hari. Pendengar setia RRI, tidak bosan kami mengingatkan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara bahwa memasuki puncak musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino dalam kategori sangat kuat, sehingga kondisi kemarau lebih kering dari normalnya, maka kami menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan maupun sampah secara terbuka. Jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Masyarakat juga diimbau untuk menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan selama kemarau. Dan bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut, selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG. Dikarenakan angin kencang selama musim kemarau berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut, saya Maria kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Maria. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Ya, selamat pagi.

Baik pendengar, demikian informasi update ya terkait dengan kondisi cuaca dan gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya di kesempatan hari ini ya. Dan juga himbauan ya bagaimana kita mewaspadai, membijaki dampak fenomena El Nino. Ya, panas yang berkepanjangan. Ya, sambil mempersiapkan segala sesuatunya untuk hari ini juga, pendengar ya, Anda yang mungkin akan melaksanakan kegiatan upacara bendera ya dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 hari ini. Semoga segala sesuatunya bisa berjalan lancar ya, kegiatan upacara pun dapat berjalan aman dan lancar ya, seperti yang kita harapkan bersama. Ya, pastikan Pro 1 boleh menjadi pelengkap ya informasi Anda untuk hari ini. Ya, dan nantinya juga pendengar kami akan siarkan secara langsung jalannya peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari kantor gubernur ya. Untuk kegiatan penaikan bendera dan untuk kegiatan penurunan bendera sore hari juga kami akan siarkan secara langsung dari lapangan Sparta 3 Manado. Ya, semoga dengan semangat HUT kemerdekaan Republik Indonesia ya kita semua tetap bersatu. Ya, karena 81 tahun kemerdekaan boleh menjadi momentum untuk kita terus mempererat ya persatuan, kemandirian ya, semoga Indonesia bangsa kita terus bertumbuh ya menjadi negara yang berdaulat, adil, makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lihat deh, pemandangan dari atas bukit ini luar biasa ya, Dew. Kalau kita pikir-pikir, alam Indonesia itu nggak ada duanya.
1: Iya, Rak. Setiap kali aku melihat hamparan sawah, gunung, laut, aku selalu merasa, ya Tuhan, aku benar-benar diberkahi lahir di negeri seindah ini.
0: Tapi, tahu nggak, Dew? Keindahan Indonesia itu bukan cuma alamnya. Yang paling aku banggakan justru keberagaman budayanya. Bayangin, dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya bahasa, makanan, musik, dan cerita rakyat sendiri.
1: Betul banget. Dulu, waktu ikut pertukaran budaya, aku sempat tampilkan tari Saman. Teman-teman dari negara lain sampai takjub. Katanya, Indonesia itu seperti dunia dalam satu negara.
0: Iya, tapi kadang aku sedih juga. Masih banyak orang yang saling curiga karena beda suku, agama, atau pandangan. Padahal, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma semboyan. Itu identitas kita.
1: Setuju, keberagaman itu bukan alasan untuk terpecah. Tapi, alasan untuk saling belajar, justru dari perbedaan itu kita bisa saling melengkapi. Seperti warna-warni kain tenun, indah karena ragamnya, bukan karena keseragaman.
0: Keren banget perumpamaannya, Dew. Kalau semua anak muda Indonesia punya semangat kayak kamu, aku yakin masa depan bangsa ini cerah. Kita nggak harus jadi pahlawan besar. Cukup jadi warga yang mencintai dan merawat negerinya dengan tulus.
1: Dan terus menyuarakan kebaikan, meskipun lewat hal kecil, karena Indonesia bukan hanya soal tanah air, tapi juga tentang harapan, semangat, dan cinta.
0: Indonesia di peta mungkin hanya satu kata, tapi di hati kita, Indonesia adalah cerita, jiwa, dan rumah.
1: Indonesia bukan hanya tempat lahir, tapi tempat untuk bertumbuh, mencintai, dan memperjuangkan kebaikan bersama.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Baik, berikan melengkapi Manado pagi ini, saya mohon perhatian sejenak untuk informasi berita panggilan sidang. Berasal dari Jurusita Pengadilan Negeri Bitung, ditujukan kepada Taro Kovans Franciscus Rompas, pekerjaan tiada. Alamat dulu di Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita, supaya datang menghadiri persidangan perkara perdata yang akan diselenggarakan pada hari Rabu 28 Oktober 2026 jam 9.00 WITA sampai dengan selesai dalam perkara antara Julia Kelly Sambur sebagai penggugat lawan Taro Kovans Franciscus Rompas sebagai tergugat. Demikian pemberitahuan panggilan sidang ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan. Terima kasih sebagai jurusita Noval LT Tamaka.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu.
0: Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
4: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik pendengar, sambil menikmati kebahagiaan di hari ini ya, dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan upacara yang sebagian sudah mulai dilaksanakan ya, ada juga yang masih dalam persiapan ya. Semoga segala sesuatu lancar untuk hari ini. Dan sebagai informasi juga, nanti jam 8 kami akan siarkan secara langsung dari kantor gubernur untuk kegiatan upacara bendera HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kami akan siarkan secara langsung ya, Anda bisa saksikan melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya baik pendengar, melengkapi informasi Anda di Manado pagi ini, saya coba hadirkan dulu informasi dari PT PLN terus memperkuat sistem kelistrikan nasional untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo bersama jajaran direksi PLN turun langsung mengawal kesiapan kelistrikan di berbagai lokasi di tanah air. Darmawan juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah khususnya Kementerian ESDM, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara karena menurutnya dukungan dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga itu menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa kesiapan listrikan nasional. Dan secara nasional, PLN memproyeksikan beban puncak listrikan pada 17 Agustus 2026 mencapai 42,6 gigawatt. Ya, sementara daya mampu pembangkit mencapai 51,6 gigawatt sehingga tersedia cadangan

biaya yang mencukupi dan kesiapsiagaan PLN tidak hanya fokus juga pada momentum peringatan HUT kemerdekaan tetapi juga mencakup respon cepat terhadap kondisi kelistrikan di berbagai wilayah. Sementara di sisi lain, PLN juga bergerak melakukan pemulihan pasca gempa yang terjadi di Flores, NTT. Dan pendengar, ya dalam proses pemulihan tersebut juga PLN berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, sejumlah lokasi masih menghadapi kendala akses akibat kondisi pasca gempa. Ya, namun PLN mengupayakan pemulihan terus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan petugas dan juga masyarakat.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya, ya, ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Amboy, dah pasang bendera Makcik Leha?
4: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
5: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
3: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
4: Ay, takpelah kusam, yang penting kan pasang.
3: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
4: Apa pula aturannya?
3: Apa ya?
5: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
3: Ha, itulah maksud saya.
4: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
3: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
4: Iya ke? Terima kasih lah kalau macam tu.
3: Jangan nak terima kasih. Bayar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, selanjutnya kami segera terhubung ya bersama dengan rekan-rekan yang bertugas langsung dari kantor gubernur upacara peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

0: dan pendengar. Untuk detik 21 dan tahu upacara yang terdiri dari tentara di upacara.
1: Hadirin yang kami hormati
0: di lapangan upacara.
1: Di lapangan kampus guru Provinsi Sulawesi Utara dalam acara upacara.
0: Selain anggota
1: hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020, yang kami hormati, tampak di hadapan kita telah tergelar pasukan upacara berturut-turut dari sebelah kanan.
0: Tara.
1: Kompi upacara 1 terdiri dari 1 SST TNI Angkatan Darat, 1 SST TNI Angkatan Laut. Kompi upacara 2 terdiri dari 1 SST TNI Angkatan Udara, 1 SST Polisi Republik Indonesia.
0: Oke, dan pendengar,
1: 1 SST Bakam.
0: Sesaat lagi
1: upacara
0: peringatan
1: terdiri dari
0: detik-detik proklamasi Republik Indonesia ke-81 akan dimulai. Peserta upacara selain dari TNI Polri juga di samping kanan dan samping kiri kantor Gubernur Sulawesi Utara hadir tamu undangan, baik dari pimpinan instansi vertikal, horizontal, kepala dinas, kepala badan, dan tamu undangan dari berbagai pimpinan media, pimpinan instansi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.
1: Pasi Bakti TNI Siter Korea 131 Santiago dan 13 Merdeka. Seluruh pasukan upacara di bawah satu komando Komandan Upacara Letkol Infantri Bruri Gumono Suyeta Sarjana Sos Abiturien Akademi Militer tahun 2006 yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Yonif 712 Wiratama. Komandan Upacara Paskibraka Letda Infantri Muhammad Asmi Aldafa Abiturien Akademi Militer tahun 2024 yang sehari-hari menjabat sebagai Danton 2 Kompi A Yonif 712 Wiratama. Komandan Kelompok 17, Steve Hart Krisya Sawelo, utusan Kabupaten Kepulauan Sangihe, anak dari pasangan suami istri, Bapak Charles Sawelo, Ibu Elmi Kudibai. Penggerek bendera, Akil Abdurojik Taliabu, utusan Kabupaten Bolaang Mangondo Selatan, anak dari pasangan suami istri, Bapak Rusli Taliabu, Ibu Siti Anggraini Amiri. Komandan Kelompok 8, Matthew Adam Manopo, utusan Kabupaten Minahasa Utara, anak dari pasangan suami istri, Bapak Martin Max Manopo, Ibu Maria Lasmawati. Pembentang bendera, Afgan Sahreza Modeo, utusan Kabupaten Bolaang Mangondo Timur, anak dari pasangan suami istri, Bapak Husrain Modeo, Ibu Yunita Ponto. Pembawa baki, Irina Maharani Putri, utusan Kota Tomohon, anak dari pasangan suami istri, Bapak Doni Gunawan, Ibu Mona Lisa Lumowa. Kelompok 8 pengapit belakang, nama Keila Aulia Davina, Datun Solo, utusan Bolang Maungondo Utara. Nama Angel Presi Lao, utusan Kabupaten Minahasa Selatan. Nama Desak Madesri Juanita, utusan Bolang Mangondo. Sebagai Inspektur Upacara, Gubernur Sulawesi Utara, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Silvanus Sarjana Ekonomi. Undangan yang kami hormati, demi tertib jalannya upacara ini, dimohon tidak mengaktifkan telepon genggam sampai pelaksanaan upacara selesai. Terima kasih dan selamat mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini.
0: Sesaat lagi upacara peringatan detik-detik proklamasi Republik Indonesia ke-81 segera akan dimulai. Saat ini tema perayaan HUT Proklamasi RI ke-81 yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Terpantau para tamu undangan di samping sisi kiri kantor Gubernur Sulawesi Utara yang berdekatan langsung dengan tim RRI, terpantau para kepala dinas, kepala badan dan tamu undangan termasuk juga veteran hadir. Undangan juga pimpinan media, pimpinan PW Sulut juga hadir dalam peringatan HUT Proklamasi RI ke-81.
2: Inspektur Upacara, hormat. Sir.